0: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan Sistem Monitoring Perlindungan Anak Generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEPPA Generasi Ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2020.
6: 26, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.
3: Baik, benar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Kembali untuk opini publik di Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, pendengar. 3 September 2026. Silakan Anda bisa bersama kami di line telepon 0811 6707 8850, pendengar. Anda bisa bersama di 0811 6707 8850 ya, untuk bersama dalam opini pagi. Kali ini, pendengar, terkait dengan kampung donor darah. Ini menjadi salah satu solusi begitu jika kita membutuhkan donor darah, membutuhkan darah yang digunakan mungkin untuk operasi dalam kesehatan ya, dalam medis, dunia medis. Silakan, apa opini Anda bahwa PMI Kota Jambi ini mendorong agar masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kampung donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah. Di line telepon kami 0811-6707-8850, mendengar 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan keberadaan kampung donor darah.

0: Bro, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi di 08 11 607 0788 50. Apa opini Anda terkait dengan kampung donor darah? Ini merupakan salah satu cara ya, bagaimana masyarakat kita semua ini berpartisipasi dalam kebutuhan terkait dengan darah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ujang kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak Uci sehat.
0: Alhamdulillah. Hah?
1: Nggak ada asap.
0: Nggak ada asap ya? Kok di kota ini masih baik ini ya, berasap?
1: Nah, di kota itu lagi wajarlahnya dari apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Pohonan gitu kan.
0: Oh, banyak juga pohon tapi tetap ya, berasap. Padahal nggak katik juga orang bakar-bakar ya. Yang ada kebakaran kemarin ya di Cempaka Putih.
1: Asapnya kan kan menuju Jambi.
0: Iya, melayang-layang gitu ya.
1: Iya, jadi Jambi kan angin enggak ada. Jadi kalau datang angin cuma aduh. Heeh. Aduh. Ini kan asam, ada. Kalau kadang kalau angin bawa angin ada
0: berarti ada hilang. Iya. Heeh.
1: Hilang saya dah. Hilang saya dari asap tujuan kalau kemarin
0: dia. Jangan. Iya. Belajar daring.
1: Malah katanya malah repot Mbak Uci kan.
0: Iyalah repot.
1: Guru repot, orang tua
0: lebih-lebih lagi.
1: Lebih lagi. Orang bisa HP itu, anak kerja ai.
0: Nah, itulah.
1: Nah, itu ada tiga dua sekolah hasil itu.
0: Iya, macam mana tuh ya?
1: Macam itu Bu.
0: Iya.
1: Maksud saya Bu kan kalau merasa kota jam media libur.
0: Iya.
1: Padahal lagi senang itu kan.
0: Iya.
1: Karena MBG ya, libur juga Bu ya.
0: MBG libur juga. Iya. Iya. Jadi anak Pak Ujang libur lah ya.
1: Libur lah bagaimana dong?
0: Iya.
1: Aduh, libur sore begini Bu sih.
0: Iya.
1: Dan tuh aja nggak libur, antar ke rumah, itu kan suruh jemput di sekolah.
0: Antar ke rumah, Masya Allah, iya.
1: Suruh jemput di sekolah, orang tua ya tuh, kan? Itu kan, libur pula, itu kan. Menteri atau apa, mungkin apa namanya, mungkin nggak support begini, mungkin nggak. Masalah apa berarti ya, donor darah?
0: Iya, masalah donor darah, kampung donor darah. Ada enggak di Pemayung, di jembatan Mas, kampung donor darah?
1: Tadi kita bilang Mbak Uci.
0: Enggak ada.
1: Datang ke lurah, ke desa, cari donor darah. Karena orang di desa, di kelurah ada yang nak ke sana supaya, itu kan.
0: Iya.
1: Mesti datang di kelurah, nak beri jam makan, kasih tahu. Donor darah, saya punya donor darah Bu
0: Uci ya.
1: Iya. Nah, begini, cuman orang macam mana lah Bu Uci.
0: Iya.
1: Cuma nak ngano, ya kan. Aduh, kalau di sini kalau ada pertemuan di kelurahan, itu kalau ingin donor darah, itu kan, apa di puskesmas, itu kan. Jadi enak, aduh, orang masyarakat mungkin ada yang mau Bu Uci kan. Mau ya, kami mau Bu Uci kan.
0: Iya.
1: Kami kan darah kami donor api peluh Bu Uci. Ya Tuhan. Mungkin kami saudara kalau ada datang ke sini kami kan macam mana lah Bu Uci kan. Kalau datang di saudara aja nggak di kota B, datang di kecamatan,
0: bupati,
1: datang di kampung, pan, Bu Uci kan. Itu Bu Uci Tuhan. Datang nyiap sekolah Bu Uci kan. Makasih Bu Uci lah.
0: Makasih.
1: Bu Uci jarang masuk pagi Bu Uci dah.
0: Ah masa iyo? Iyo.
1: Saya
0: menurut kemarin meradiu ini Mbak Ji kan. Iya. Tanggal 1 kemarin saya masuk pagi.
1: No, 1 hari apa? 1
0: hari. Hari Selasa. Hariku hari Kamis.
1: Hari Kamis, dia masih siang, Mbak.
0: Hah?
1: Siang, Mbak, tanggal 1 kemarin.
0: Tanggal 1, pagi.
1: Pagi ya?
0: Iya.
1: Iya, masih
0: Mbak Ji ada. Iya.
1: Kembali
0: yuk, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan Anda di 08 11 67 07 88 50, ya, terkait dengan kampung donor darah. Ini menjadi solusi ya jika kita membutuhkan darah. Jadi di kelurahan itu ada satu kampung darah, atau minimal di satu kecamatan begitu keberadaan kampung donor darah ini, di mana secara berkala ya diorganisir agar masyarakat bisa mendonorkan darahnya, lakukan transfusi, sehingga jika masyarakat di satu daerah itu membutuhkan darah, tidak susah lagi begitu. Silakan menelpon di line telepon 08 11 67 07 88 50. Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan kampung donor darah. Ini menjadi salah satu solusi dan juga menunjukkan peran aktif dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan akan darah. Di 08 11 67 07 88 50 Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum, Buti.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nomor baru lagi dia nih.
1: Ya begitulah kira-kira.
0: Ngapa ya nomor kemarin? Dibuang? Ya
1: itu ada, Mbak. Oh, cuman ada. Paketnya lagi habis.
0: Oh gitu. Iya, iya.
1: Dari
0: iya.
1: Paket dipilih-pilih itu nggak ada, mahal semua.
0: Baik.
1: Iya, kalau yang ini cuma Rp1.099, 43.200 menit satu bulan. Jadi enak sementara pakai ini kan.
0: Oh siap, siap. Baik, gimana kabut asap di sana masih?
1: Ini masih kok matahari kok belum menampakkan di sini, masih malu-malu mbak tertutup asap.
0: Oh iya, masih tertutup ya? Ya, sama nih kita di lapangan juga, di lapangan. Iya karena depannya lapangan ya.
1: Iya, iya betul-betul.
0: Iya, asapnya masih terasa.
1: Masih mbak.
0: Baik, silakan apa opininya?
1: Hampir jam 8 kan harusnya panasnya lumayan gitu.
0: Oh kan? Iya, kalau kemarin kayaknya cerah ya kemarin.
1: Ah, kemarin alhamdulillah bagus kemarin. Wah, hari ini redup lagi, seru
0: hati mbak Susi mungkin ya. Silakan nih, apa opininya kampung donor darah, ada nggak di sana?
1: Kalau di sini kayaknya nggak ada mbak, belum, aku belum pernah dengar kan. Cuman ya. Kalau ada ya alhamdulillah itu bisa membantu. Sebab kalau darah itu pernah aku di rumah sakit 2-3 kemarin susah nyari.
0: Susah ya?
1: Darah itu untuk benar. Dia. Jadi susah nunggu dulu, nunggu sini-sini, pesan-pesan pas darahnya tadi.
0: Benar.
1: Baru ketemu kadang udah pasien, udah ngangkang kan.
0: Oh iya.
1: Susah juga kadang darah itu. Tapi kalau donor darah kan alhamdulillah kita sehat, donorin kan. Itu bagus, membantu juga kan. Kita juga yang didonor mungkin kan dikasih obat juga biar jangan terlalu lesu lah, loyo kayaknya kan.
0: Iya.
1: Biar kuat lagi tenaga. Itu baik kalau ada.
0: Iya.
1: Sementara ini belum ada aja, itu aja mau ya.
0: Makasih.
1: Informasinya.
0: Iya.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya masyarakat banyak ya yang ingin agar di daerahnya itu punya yang namanya kampung donor darah begitu. Artinya ini perlu kerja ekstra lagi ya dari pihak Palang Merah Indonesia. Hari PMI diperingati hari ini 3 September begitu ya. Juga ada Hari Palang Merah Nasional 17 September. Ada juga Hari Palang Merah Sedunia 8 Mei. Baik, benar, silakan 0811670788 50 0811670788 50. 3 September dipilih untuk memperingati instruksi pembentukan Badan Kepalang Merahan Nasional di Indonesia. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Sedangkan Hari Palang Merah Nasional itu pada tanggal 17 September. Terkait dengan keberadaan kampung donor darah, ini menjadi topik kita untuk opini pagi hari ini. Pendengar Anda bisa bersama kami, silakan di 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850. Apa opini Anda ini terkait dengan kampung donor darah yang pembentukannya ini bisa diinisiasi oleh warga di daerah tersebut begitu ya, sehingga nanti bisa koordinasi dengan pihak Palang Merah Indonesia atau PMI supaya di satu daerah itu memiliki kampung donor darah. Nah, kalau untuk di Kota Jambi sudah ada beberapa daerah yang membentuk kampung donor darah ini. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850 terkait dengan kampung donor darah. Ini menjadi salah satu program unggulan juga dari PMI Kota Jambi untuk membangun budaya donor darah sukarela langsung dari tingkat RT atau kelurahan. Jadi bisa menginisiasi ya, misalnya saja yang aktif ini kampung donor darah itu ada di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah. Kemudian juga ada kampung donor darah di RT 19, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, dan kampung donor darah di Kelurahan Eka Jaya. Itu yang aktif ya untuk kampung donor darah yang ada di bawah wilayah tugas PMI Kota Jambi. Kami masih menanti Anda pendengar di line telepon 0811-6707-8850.

0: Ya, Bepran masih bersama kami ya untuk Kampung Donor Darah. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik aja, Mbak. Nah, baliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Asapnya gimana, asap?
1: Tapi, makin tebal nih kelihatannya hari ini.
0: Kemarin sudah cerah ya?
1: Kemarin agak lumayan. Makin tebal ya malah.
0: Hari ini makin tebal.
1: Masuk hari ini.
0: Oh, di Muara Jambi masuk hari ini?
1: Iya, masuk hari ini. Pakaring lagi enggak tahu juga, tapi kelihatannya ini bermasalah lagi nampaknya.
0: Kalau di Kota Jambi insyaallah baru mulai normal itu hari Senin kabarnya ya, kalau asapnya enggak tebal lagi.
1: Oh, jadi berarti diperpanjang.
0: Iya, diperpanjang sampai besok.
1: Iya, mudah ya diperpanjang lagi, Mbak. Karena ini nampaknya pekat lagi di Kabupaten Muara Jambi.
0: Tapi
1: pekat.
0: Tapi anak-anak di sana sudah kembali ke sekolah.
1: Iya, katanya hari ini masuk, katanya semalam kata orang rumah.
0: Jadi enggak tahu enggak tahu nih Rudi anaknya sekolah atau di rumah.
1: Iya, tapi semalam kan sudah katanya masuk hari ini. Dia semalam kan mau cari masker katanya masuk sekolah. Kemarin kan lebarannya kan sampai hari Rabu, hari Kamis.
0: Iya, benar. Sampai tanggal 2, tapi tadi malam kemarin sore ya diinformasikan kembali panjang sampai tanggal 4.
1: Lagi, ya. Iya, mungkin dimasuk di grup lagi. Dia kan grup ibu-ibu saya.
0: Oh, gitu. Masya Allah. Bapak. Ya udah, apa nih opininya?
1: Ya, ini tentang kampung PMI ya.
0: Kampung Donor Darah.
1: Oh, Kampung Donor Darah ini sangat bagus sekali ya, Mbak. Apalagi waktu kita sangat membutuhkan darah ini, Mbak. Karena kemarin juga saya juga, itu kakak saya juga memerlukan darah. Tapi alhamdulillah juga banyak juga yang apa ya. Tapi kalau dapat itu, ya alhamdulillah. Kita kalau apa itu susah juga cari makadang itu di PMI kosong. Kita mau cari-cari kemana juga kosong juga. Tapi alhamdulillah sekarang ini sejak ada Android, sejak api Android ini
0: iya alhamdulillah bener. Juga. Ada share-sharean ya.
1: Gak banyak, Mbak. Kita bisa post di situ. Kayak gitu, teman juga post itu airnya juga panjang. Airnya bisa juga ada yang bener. juga yang sering mendonor. Tapi untuk kampung donor ini saya rasa bagus sekali, Mbak, karena kita kan konsisten di situ, Mbak. Berapa bulan sekali kita apa itu gak ada wadahnya, ada apanya. Jadi kan kita mau donor juga enak. Ada tempatnya juga, tidak apanya kan. Jadi kita nggak juga bingung-bingung. Jadi di tempat jadi besoknya bisa digunakan juga di lingkungan kita, Mbak. Di desa kita juga kayak gitu, bagus juga. Ini sangat bagus program ini. Jadi kan apalagi kalau jauh-jauh sudah masuk rumah sakit ini bingung juga, Mbak, apalagi mau cari darah. Nanti di PMI juga susah, di bank darah juga nggak ada itu itu yang ditakutkan.
0: Jadi di Sengeti belum dengar ada kampung donor darah.
1: Belum dengar ini.
0: Belum dengar
1: saya.
0: Gitu.
1: Belum. Mungkin saya entah belum dapat informasi, tak apa nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan di Sengeti juga ada ya, tapi di Sengeti ini kelihatannya kalau dari status ke status ada juga, Mbak, juga ada kumpulan. Misalnya kita ada apa kan perkumpulan pemuda itu, Mbak, kita posting ada di kumpulan pemuda. Alhamdulillah cepatlah dia kalau untuk donor darah sekarang ini waktu zaman canggih ini, alhamdulillah juga dapat juga membantu kita juga. Tapi kalau untuk kampung ini saya rasa bagus sekali juga karena kita kan dapat konsisten di situ juga. Karena kita kalau sekali donor darah itu harus katanya rutin, harus berapa bulan sekali kita itu lebih bagus katanya itu. Ya, itu aja. Makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di line 08117078850 ya, 08117078850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Nomornya enggak muncul nih. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Siapa ini? Iya. Masih di line telepon kami, pendengar, silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi ya untuk opini Anda pagi hari ini. Di kebersamaan untuk pagi ini, pendengar, di line telepon kami 08 11 67 07 88 50, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya untuk bersama pagi hari ini. Di line telepon kami, pendengar, silakan 08 11 67 07 88 50. di 0811-67-078-850 masih bersama untuk opini pagi hari ini. Pendengar, Anda bisa memberikan opini terkait dengan kampung donor darah, karena ini menjadi salah satu program untuk membuat masyarakat bisa berpartisipasi dalam program donor darah. Halo, selamat pagi.
2: Halo, halo juga, selamat pagi.
0: Pagi, Ramlan, silakan apa opininya?
2: Ini memang bagus sekali kalau donor di sini. Memang belum ada nih, Mbak Uci. Di Ketua Muda Bendo kampung donor darah.
0: Iya, iya. Maunya di setiap daerah juga ada kampung donor darah begitu ya?
2: Iya, memangnya kalau di setiap daerah memang ada. Iya. Harusnya ada itu kan. Mm-mm. Kita kan harus membutuhkan darah, apalagi kita kalau di rumah itu susah sekali mencarinya itu kan.
0: Iya.
2: Iya. Jarinya susah sekali kalau nengah ketemu bang Dina pakai api itu, ha, itu cepat menjarinya,
0: Iya.
2: Nah, memang bagus kalau di kampung itu dibikin
0: kampung donor darah.
2: Kali atau gimana, tidak?
0: Iya. Tunas Mudo ini Batanghari atau Muara Jambi Tunas Mudo?
2: Ini Muara Jambi nih.
0: Muara Jambi. Oh, sama dengan ini ya. Berarti belum ada di Muara Jambi dengar begitu ada kampung donor darah.
2: Memang belum ada dengar donor darahnya bagus di Muara Jambi. Tapi yeah. mudah-mudahan kalau bisa ya itulah, kalau bisa harus ada donor darah, tidak. Jangan semua orang membutuhkan darah, tidak.
0: Iya.
2: Nah, itu saja Mbak Uci. Mudah-mudahan kita semua kita dapat memberikan donor darah juga ya.
0: Iya.
2: Oke, sih.

0: kakak saya dulu kakak ipar itu sering mbak di dekat Jambi terus mbak dulunya. Jadi kalau ada masyarakat yang dibutuhkan saya melahirkan gitu kan.
1: Iya.
0: Dipanggil kakak saya gitu kan. Mungkin kakak saya ini kan alhamdulillah dia darahnya bagus kan mbak, dia bersih gitu mbak, nah, tidak merokok, tidak minum alkohol gitu kan.
1: Iya, siap.
0: Iya, tidak terjadi darahnya tuh sangat dibutuhkan. Kadang kakak saya ini kadang bingung kak, pengen donor 3 bulan sekali ya mbak ya.
1: Iya.
0: 3 bulan sekali apa 6 bulan tuh mbak, itu kadang jauh mbak harus ke rumah sakit.
1: Oh gitu.
0: Kadang ya harus jauh, jadi kadang males mbak, jadi bagus kalau ada kampung. Kampung donor darah itu
1: sekali, mbak. Iya.
0: Ya keliling, bukan hanya kampung saja, tapi harus ada edukasinya mbak untuk masyarakat. Edukasi. ini bagus loh.
1: Iya,
0: sama masyarakat bagus. Ini kan untuk meregenerasi darah gitu ya, darah-darah itu nanti kan nanti lagi bagus darahnya itu kan bagus untuk kesehatan. Harus ada edukasinya lah. Yang penting itu juga mbak, edukasi masyarakat semua kan.
1: Nah,
0: jadi saya sangat mendukung sekali kalau ada kampung donor darah mbak. Itu saja lah mbak ya.
1: Ya baik.
0: Mudah-mudahan benar-benar ada nih di sini juga di Kabupaten Batanghari.
1: Di Batanghari semoga ada juga. Ya. Baik.
0: Ya. Ya harus ada lah mbak. Kalau bisa kan bagus mbak kan.
1: Ya.
0: Saya yakin pasti banyak masyarakat yang mau mbak. Saya yakin sekali itu mbak.
1: Baik.
0: Seperti tadi edukasinya, terus tempatnya. Kadang masyarakat ini kan jauh-jauh malas mbak. Malas itu mungkin ada di tempat kelurahan atau di kecamatan kan juga di siap. Di apa di ada tempatnya gitu siapkan tempatnya gitu kan. Ya bisa jalan Pak ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Uci.
1: Terima kasih kembali sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Artinya memang masyarakat sangat menginginkan di daerahnya itu terdapat yang namanya kampung donor darah begitu ya. Baik, di line telepon kami pendengar masih ada yang menghubungi ya. Oke, sepertinya terputus. Dan terkait dengan permasalahan ini kampung donor darah, Anda akan bisa bergabung nanti di line telepon kembali ya jika ingin langsung bersama dengan narasumber kami tentunya terkait dengan bagaimana kampung donor darah ini menjadi salah satu solusi juga jika kita membutuhkan darah ya. Baik, di line telepon selamat pagi. Halo.
2: Halo, Bang Mari.
1: Iya, selamat pagi Bang Jaja, silakan apa opininya?
2: Iya, sama mendukung saya. Tapi ini kan pertama sekali kan kampung donor darah kan daerah Singkas ini. Sudah ada ya di daerah Singkas.
1: Oh, di mana? Sama
2: mendukung sekali kampung donor, Mbak.
1: Di Bungo sudah ada?
2: Bungo, kayaknya belum ada, Mbak ya.
1: Belum ada, oh siap.
2: Belum ada ya. Semoga ini di Maru Bungo mulai diadakan lah ya. Tapi kayaknya belum ada, Mbak.
1: Belum ada.
2: Yang penting darahnya diperiksa dulu dari tim kesana, dicek dulu darah, Mbak ya.
1: Iya.
2: Artinya bukan langsung di donor aja. Nanti ya, malum darah ini macam-macam, banyak juga virusnya ya.
1: Gitu. Nanti darah kotor lagi.
2: Iya, di darah itu macam-macam. Ada narkobanya, ada narkobinya, ada narkobunya gitu aja. Pokoknya timnya setiap donor darah di kampung-kampung donor darah itu sudah juga ada tim-tim. Untuk mengecek ini ya kesehatan darah yang akan mendonor itu Mbak ya.
1: Siap.
2: Bukan arti donor-donor aja gitu kan. Jadi aja lah Mbak, salam mendukung sekali itu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini terkait dengan keberadaan kampung donor darah ini menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan darah termasuk juga bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif di kampung donor darah tersebut. Terima kasih Pak Ujang, kemudian juga ada Putra, Rudi, kemudian ada Ramlan, Bang Juli, Bang JJ. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini. Dan hari ini masih akan diperbincangkan ya dalam dialog Jambi Menyapa Pagi bersama rekan Rizky Amalia. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di kebersamaan Jambi pagi ini, kembali Anda dapat ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi selengkapnya hadir bersama rekan Rizky Amalia. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi Menyapa di kebersamaan kita di pagi hari ini pada Kamis 3 September 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang dengan tema kita adalah Kampung Donor Darah. Dan bagi Anda yang ingin nantinya berinteraksi di dialog Jambi pagi ini, bisa menghubungi di line telepon 0811-6707-8850. Dan di studio pendengar saat ini sudah hadir narasumber kita, ada Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Bang Gita Nopalion Saputra. Selamat pagi Bang, Bang
6: pagi.
5: Nopa.
6: Pagi Mbak.
5: Ya, selain Bang Nopa juga ada nih dari pegawai unit donor darah PMI Kota Jambi, Mbak Dwi Putri Mandasari. Selamat pagi,
7: pagi
5: Mbak Dwi.
7: Iya.
5: Ya, sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Sehat ya Bang Nopa ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
5: Iya, mungkin ini langsung saja, ini terkait tema kita ini kan Kampung Donor Darah. Ini juga dalam kaitannya dengan menyambut hari PMI ya, di bulan ini ya, di bulan September ini. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih ke Bang Nopa nih, seperti apa Kampung Donor Darah ini, dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu. Silakan Bang.
6: Ya, baik. Sebelumnya, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro
5: 1.
6: Satu. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022. 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya di hari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah itu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donor Darah itu membuat sebuah pedoman dulu, pedoman atau petunjuk Kampung Donor Darah itu seperti apa, dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan apa, kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukkanlah terkait bagaimana Kampung Donor Darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donor Darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada. Itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godoklah pedoman itu dan sampai dengan tahun ini sudah 2 kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program Kampung Donor Darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Itu. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Donor Darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak program ini, Mbak.
5: Baik, baik. Artinya sudah hampir berjalan 3 tahun nih dalam pelaksanaannya 2023 ya, mulai start ya Bang ya, ke 2026. Tentu pasti ada suka duka begitu juga ya. Artinya tadi disampaikan memang ini bermula dari kesusahan pihak keluarga untuk mendapatkan donor darah begitu kan. Nah, mungkin kita ke Mbak Dwi dulu. Dari PMI sendiri mungkin jumlah dari kebutuhan stok darah sendiri yang dibutuhkan per bulan itu berapa banyak? Kemudian apakah selama ini memang itu jumlahnya sudah terpenuhi begitu?
7: Untuk di unit donor darah PMI Kota Jambi, selama ini memang kebutuhan, antara kebutuhan dan jumlah stok donor darah itu selalu berkurang, tidak sama. Padahal kalau kita hitung dalam sebulan itu jumlah donasi yang donor itu bisa sampai 20.000 pendonor, 20 orang. Otomatis kalau kita lihat angka 2.000 itu kan banyak sebenarnya. Nah, ternyata jumlah kebutuhan untuk pemakaian darah itu lebih banyak lagi. Bisa sampai 10.000 per bulannya gitu. Jadi memang perbandingannya itu enggak sesuai antara 2.000 dan 10.000 kan jauh nih. Nah, dan apa sih frekuensi pendonor itu kan yang rutin tuh untuk laki-laki bisa 2 bulan sekali, perempuan 3 bulan sekali. Itu yang rutin. Nah, kebanyakan nih untuk di Kota Jambi ini yang rutin ini untuk konsisten 2 bulan sekali itu belum banyak. Itu. Jadi memang sih enggak cuma di Kota Jambi aja nih yang sebenarnya selalu beda antara kebutuhan sama donornya. Di seluruh Indonesia juga kayak gitu. Cuma alhamdulillah di Kota Jambi ini sebagai pionir ya, terciptanya Kampung Donor Darah, itu sedikit membantu. Sedikit membantu untuk ketersediaan jumlah kantong darah di PMI. Itu. Karena kan Kampung Donor Darah ini nih alhamdulillah nih rutin terus setiap bulan tuh ada, walaupun walaupun sedikit-sedikit alhamdulillah terbantu.
5: Ya mungkin bisa disampaikan syarat dari seseorang itu bisa mendonorkan darahnya ini seperti apa? Karena memang tadi jaraknya kalau untuk laki-laki itu jaraknya 2 bulan kalau secara rutin, kalau untuk perempuan itu 3 bulan. Nah, ini apa saja mungkin yang menjadi syarat orang itu bisa mendonorkan darah begitu?
7: Oke, memang kan perbedaan nih antara laki-laki 2 bulan dan perempuan 3 bulan itu karena perempuan ada masa menstruasi. Jadi syarat utamanya itu, pertama itu usia. Usia minimal itu 17 tahun. Biasanya kita mulai untuk cari pendonor yang baru itu di SMA, anak-anak SMA, di kelas 3, kemudian ke kampus gitu. Terus sehat. Pasti sehat jasmani, nggak lagi batuk, nggak lagi demam gitu kan. Terus yang ketiga HB, nanti pemeriksaan kesehatan ini ada HB. HB itu hemoglobin, range-nya itu 12,5 sampai 17. Terus tensi darah yang normal, biasanya sih 100 sampai 150. Sama berat badan minimal. Berat badan minimal itu di 45 kg. Itu syarat-syarat utamanya. Nanti pas donor ada pemeriksaan lanjutan, ada anamnesa sederhana lanjutan gitu.
5: Iya, karena sebelum didonor kita diperiksa dulu ya, diperiksa layak dulu. Atau tidak, iya. Begitu ya Bang ya. Iya. Mungkin ke kampung donor darah sendiri Bang. Tadi disampaikan ada yang aktif, ada yang sudah tidak aktif begitu. Nah, dari yang disampaikan tadi ada 26 kampung donor darah di yang tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Kota Jambi. Yang menjadi kendala sendiri itu seperti apa Bang? Mungkin dalam pelaksanaannya yang ada yang tidak aktif begitu.
6: Jadi kendalanya itu sebenarnya pemahaman dan penerimaan dari warga itu sendiri. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang perbandingan kami katakan sudah mandiri dan berhasil, mm-hmm. apa yang harapan dari kampung donor darah itu memang mm-hmm. sudah ada sekarang. Sudah mm-hmm. ada beberapa kelurahan, kecamatan. Kami ambil contoh sekarang ada di kelurahan Eka Jaya, mm-hmm. dan kelurahan Bakung Jaya dan mm-hmm. sekarang kelurahan Selincah sedang tahapan untuk proses itu.
5: Yeah.
6: Nah, ini dengan aktifnya 3 kelurahan ini mm-hmm. sudah bisa mengcover 1 kecamatan Palmerah.
5: Palmerah gitu. Ya.
6: Jadi dampak mm-hmm. dari 3 kelurahan ini dengan aktifnya kampung donor darahnya itu mampu mengcover kebutuhan darah 1 kecamatan Palmerah. Mm-hmm. Nah, contohnya gini. Ketika warga Palmerah sakit atau keluarganya khusus warga Palmerah ini sakit membutuhkan darah, mm-hmm. maka kampung donor darah ini sudah ada pengurusnya masing-masing.
5: Oh.
6: Di kelurahan itu ada pengurusnya masing-masing, kemudian bisa berkoordinasi dengan pengurus kelurahan, bisa berkoordinasi dengan PMI Kecamatan Palmerah, mm-hmm. mm-hmm. bisa juga berkoordinasi dengan camat Kecamatan Palmerah itu sendiri, nanti mm-hmm. diarahkan bagaimana nanti supaya dapat. Nah, pernah beberapa kali warga Palmerah itu butuh darah.
5: Mm-hmm.
6: Pendonor untuk pasien ini sudah ngantri 5 orang.
5: Mm.
6: Nah, itu harapan kita. Jadi apabila stok di PMI tidak ada, maka pendonor 5 orang tadilah siap untuk ke PMI untuk mendonorkan darah. Tapi mm-hmm. kalau stok di PMI ada, udah pakai yang di PMI dulu. Yang 5 mm-hmm. ini standby ketika pasien ini mungkin suatu waktu butuh lagi.
5: Butuh. Mm-hmm.
6: Nah, artinya kecepatan dalam memenuhi darah ini, itu yang kita harapkan dari kampung donor darah ini. Nah, sekarang asumsi masyarakat kalau kami perhatikan PMI adalah tempat distribusi darah lah ya.
5: Mm-mm.
6: Tempat membuat darah gitu kan. Padahal PMI cuma tempat memproses, Mbak, gitu. Tanpa adanya orang yang sukarela datang ke PMI untuk mendonorkan darahnya untuk pasien, kami tidak bisa memproses.
5: Nah,
6: itu. Jadi kesadaran masyarakat untuk datang ke PMI itu yang masih rendah. Makanya kami galakkan sudah, kami jemput bola. Kita bentuk kampung donor darah.
5: Mm-hmm. Nah,
6: makanya kalau setiap pasien itu butuh darah, kami tanya, pasien di warga mana gitu kan.
5: Mm-hmm.
6: Nah, kami Palmerah Pak, udah. Langsung kita hubungi, langsung cepat itu.
5: Mm-hmm.
6: Nah, harapan kami nanti seluruh kelurahan, seluruh RT, seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi ini seperti yang di Palmerah. Artinya tidak ada lagi masyarakat Kota Jambi kesusahan lagi nyari darah. Tengah malam datang ke PMI, naik ojek, nyari darah, sampai di PMI kadang stok darahnya tidak ada gitu kan. Kemudian mau bertanya kemana beli apa, keluarga pasien itu bingung gitu. Nah, kalau ketemu dengan relawan PMI, kami bisa mengarahkan. Kami punya beberapa grup komunitas donor darah sukarela yang siap sewaktu-waktu untuk membantu gitu kan. Nah, tapi kalau tidak dapat informasi itu, nah masyarakat ini kesulitan. Terkadang masyarakat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang juga tidak bertanggung jawab di situ. Nah, tuh, kami siap Bu donor untuk Ibu, tapi kami belum sarapan, tapi kami belum makan ini segala macam. Tolong transfer Bu uang sekian-sekian. Karena keluarga ini panik, butuh, akhirnya ditransfer, dan akhirnya tidak dapat. Nah, celah-celah itulah yang ada modus orang tak bertanggung jawab dalam kesusahan masyarakat seperti ini. Makanya melalui kampung donor darah ini, kita buka pusat informasi satu pintu, kita buka ruang sebesar-besarnya untuk pengetahuan tentang donor darah itu seperti apa. Dan kami di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat, mau siang mau malam untuk melakukan sosialisasi itu. Itu Mbak.
5: Iya, artinya dari 26 ini tadi kampung donor darah ini berapa banyak nih Bang yang masih aktif saat ini?
6: yang masih rutin. Yang rutin mm-hmm. berjalan itu baru sekitar 30%.
5: Memang
6: masih minim. Mm-hmm. Nah, artinya yang memang sudah apa? Sudah menjadwalkan diri gitu kan. Artinya mm-hmm. setiap satu kelurahan ini kan kadang rutin, ada 34 RT. Mm-hmm. Ada yang satu kelurahan itu 20 RT. Artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah, tuan rumahnya RT mana nih? 5 mm-hmm. RT bergabung. Mm-hmm. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT, 5 RT selanjutnya lagi. Jadi mm-hmm. maraton ini setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan kita hari ini untuk kampung donor darah itu.
5: Baik, baik, baik. Ya, artinya memang perlu diedukasi terus ya Bang ya, supaya meningkatkan apa
6: kesadaran
5: dari masyarakat sendiri, warga sendiri, karena memang begitu kita butuh kita ke PMI, ketika kosong kita bisa berkoordinasi dengan adanya kampung donor darah yang kita tinggal ya, gitu ya.
6: Sama komunitas yang ada.
5: Iya, artinya PMI sendiri punya kontak person ya Mbak ya untuk semua ini ya.
6: Punya.
7: Punya, PMI punya sendiri. Jadi gini nih, unit donor transfusi darah nih yang PMI. Mm-hmm,
5: PMI.
7: Ini mereka ada bank apa sih jatuhnya kayak bank darah, ngumpulin darah. Kampung donor darah ini bank data pendonornya gitu.
6: Melalui komunitas.
7: Ada dari komunitas.
5: Iya,
7: gitu. Seperti sinerginya kayak gitu sepertinya.
5: Iya, seperti kata Bang Nopal tadi kan PMI itu bukan yang membuat tapi yang memproses. Iya, kalau nggak ada yang relawan yang datang, mau datang nggak ada darahnya. Iya, nggak dibuat juk-juk dari air gitu ya Bang ya. Iya, baik, baik. Jadi sejauh ini seperti apa mungkin upaya kita sendiri nih Bang untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri. Ini tadi kan lumayan tidak, memang 26 tapi yang untuk yang aktifnya kan sekitar 30%. Artinya kan yang secara apa rutin melaksanakan untuk kegiatan donor ini kan masih rendah lah, boleh dikatakan ya di bawah 50%. Nah mungkin upaya kita untuk menggiatkannya selalu dari pihak PMI ini seperti apa?
6: Beberapa upaya terus kami lakukan. Contohnya itu kami mempublikasikan setiap kegiatan kampung donor darah di RT-RT yang ada di setiap kelurahan itu sendiri. Nah artinya manfaatnya seperti apa itu yang kita edukasi terus. Kemudian juga kita selalu juga melalui medsos sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Jadi kegiatan kampung donor darah ini kita buat semenarik mungkin, dalam artian setiap donor darah itu nanti di situ ada bisa UMKM datang. UMKM di situ bisa menggandeng juga perusahaan-perusahaan swasta. Contohnya di beberapa wilayah itu menggandeng DLR untuk mengadakan servis motor gratis gitu kan.
5: Yeah.
6: Nah, itu. Jadi
5: kegiatan
6: itu tidak hanya donor darah, tapi ada donor darahnya, ada cek kesehatan gratis, ada senam sehat, kemudian ada cek kesehatan apa, cek motor gratis, kemudian ada UMKM, ada cek kacamata. Jadi masyarakat berbondong-bondong datang, walaupun dia tidak bisa donor, tapi dia mengikuti kegiatan lain. Jadi intinya, kita bagaimana menarik orang banyak-banyak ke lokasi itu sendiri. Nah artinya nanti ketika dia datang, niatnya tidak mau donor, dia penasaran dengan kegiatan temannya, akhirnya dia mau donor. Nah itulah harapan kita.
5: Baik, Bang Nopal, Mbak Dwi, ada yang ingin bergabung nih di ujung telepon kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Ya, assalamualaikum.
5: Iya. Dengan siapa? Pak Ujang? Halo.
8: Halo.
5: Iya, suaranya kecil, Pak. Besarin, bisa sedikit dibesarkan?
8: Toro, yang nelpon kecil ada tadi.
5: Oke, baik. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dengan Pak. Ya.
8: Assalamualaikum. Kan.
5: Waalaikumsalam.
8: Donor darah, kampung darah, maksud saya itu kan, di Kota Jambi, semua bupaten, kecamatan, harus juga ada, itu bikin kampung darah, donor darah. Jadi, masyarakat ini ingin mau donor darah. Tidak mungkin donor darah datang ke Kota Jambi, orang jauh-jauh kan. Nah, nggak usah datang ya. Ini dipompol kesusahan dan tadi dikenakan mau kan kelurahan kami di Pemayu ini gak salah 23 RT di kelurahan berarti aku datang kelurahan kecamatan itu kan tapi donor darah ini mau kami itu kan. Nah, tapi pemainnya kedua lagi gini donor darah ini apa si orang mata ada awas tuh bisa donor darah, badannya sehat, tidak ada darah mendapat semua itu boleh donor darah itu kan. Dan kalau syaratnya tolong jelaskan syarat donor darah itu kan. Orang masyarakat banyak donor darah bu kan datang ke Madura atau kecamatan gitu kan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ujang di Pemayung. Dan mungkin bagi pendengar yang ingin bergabung bisa juga ikut di line telepon kita di 0811-6707-8850. Ya mungkin langsung saja nih Bang Nopal atau dan Mbak Dwi mungkin nanti bisa menambahkan syarat-syaratnya juga. Seperti apa nih Bang tanggapannya dari Pak Ujang ini? Kayaknya harapannya juga ada ini kampung donor darah di kabupaten ya.
6: Jadi kalau di kebetulan ini kami dari PMI Kota Jambi sendiri. Tadi dari awal saya sudah saya sampaikan bahwa kami siap untuk melakukan sosialisasi atau pelaksanaan dari kegiatan Kampung Donor Darah ini. Mungkin Muaro Jambi bisa, Batanghari juga bisa, karena masih terjangkau bagi kami itu. Walaupun beda kabupaten, tapi bisa itu. Karena PMI sejatinya kalau visi kemanusiaan ini tidak mengenal batas administrasi gitu. Makanya kami bisa. Tapi kalau untuk ke daerah di luar itu mungkin kami tak terjangkau.
5: Gitu. Tapi kalau untuk daerah Bang Pak Ujang kayaknya terjangkau ya,
6: terjangkau, di Pemayung, kami masih siap itu. Jadi nanti tinggal koordinasi kapan kita dijadwalkan ke sana, kami siap itu.
5: Baik. Ya mungkin syarat-syaratnya apa saja nih? Karena tidak semua orang tuh bisa juga untuk donor ya, Mbak Dwi ya.
7: Iya, nggak semua orang bisa donor. Memang ada syarat-syarat khusus untuk donor darah. Syarat utamanya itu yang pertama tuh harus sehat. Jadi donor darah saat hari itu harus sehat, lagi nggak batuk, nggak demam, nggak pilek gitu kan. Syarat keduanya tuh umur minimal. Umur minimal itu 17 tahun. Standar dewasa 17 tahun. Berat badan minimal 45 kg. Terus kadar HB, hemoglobin seseorang itu 12,5 sampai 17. Tensi darah harus normal. Itu syarat-syarat utamanya. Nanti ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan sederhana, hanya untuk nanya sudah makan atau belum, tidur cukup atau tidak. Jadi intinya sebelum donor darah, pendonor itu harus mempersiapkan diri dulu gitu. Harus cukup tidur, usahakan perut tidak kosong gitu. Baru nanti ada seleksi selanjutnya.
5: Iya. Nah, bagaimana juga mungkin dari pihak PMI sendiri memastikan bahwa darah yang terkumpul ini aman untuk pasien nih, Mbak? Apakah kita juga ada pemeriksaan lanjutan begitu?
7: Ada. Untuk PMI kan donor ini kita hanya di awal itu hanya pemeriksaan sederhana untuk golongan darah, HB, kesehatan pendonor. Nanti sudah dapat darahnya, ini ada pemeriksaan lanjutan lagi di laboratorium PMI. Nah, ini pakai alat yang lebih akurat, lebih sensitif. Itu pemeriksaannya lebih lama, 1 jam itu untuk pemeriksa 4 penyakit. Nah, 4 penyakit yang menular lewat darah kayak HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Itu semua pakai alat yang otomatis, yang lebih canggih gitu. Insya Allah darah yang keluar dari PMI itu terbebas dari 4 penyakit itu.
6: Aman.
5: Ya itu tadi makanya ada pemeriksaannya. Yang pertama sederhana. Ada yang laboratoriumnya
7: lebih
5: ya.
7: Lebih lanjut lagi.
5: Baik. Ya insya Allah itu semuanya aman untuk dipakai untuk pasien ya. Iya, baik. Ya, Bang Nopal mungkin terkait Kampung Donor Darah sendiri sudah sejak 2022 digagas, 2023 mulai sampai sekarang sudah ada 26 kelurahan yang memiliki Kampung Donor Darah. Nah, kita sendiri punya target nggak, Bang? Setiap tahun itu berapa banyak Kampung Donor Darah yang kita bentuk gitu?
6: Kalau target sebenarnya kami tidak ada target, Mbak. Karena namanya untuk sosialisasi ini kami sampaikan tadi memang kembali ke masyarakat itu sendiri. Nah, kami tidak ada target tapi kami terus melakukan sosialisasi. Jadi suka duka lagi ya kami ini kan ketika kami sosialisasi ke masyarakat. Terkadang ada masyarakat yang menyambut antusias, ada juga masyarakat yang gak ada gunanya, gak ada manfaat gitu. Jadi ukuran masyarakat itu ternyata di masyarakat itu berbeda-beda, Mbak. Pernah suatu ketika kami sosialisasi ke suatu RT, mungkin tak saya sebutkan RT yang mana, daerah mana. Jam selesai kegiatan yasinan, kemudian jam 9-an lah kami sosialisasi sampai dengan jam 10:30 lah waktu itu, 10:30 malam. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat itu, inti dari kami sosialisasi ada pertanyaan. Pak, bagaimana ketika wilayah kami ini atau RT kami ini menjadi kampung donor darah gitu kan? Apakah kami dapat hadiah, apakah kami dapat bonus, apakah kami dapat bantuan-bantuan lainnya gitu kan? Jadi saya jawab, PMI Kota Jambi hadir ke masyarakat hari ini berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Makanya kami datang, kami sosialisasi, kami selaku pengurus, tanggung jawab kami datang, walaupun ini sebenarnya kalau jam kerja di PMI itu tidak ada jam kerja gitu kan. Walaupun tengah malam pun kami sosialisasi, inilah panggilan kemanusiaan kami untuk masyarakat. Jadi terlepas masyarakat mau terima mau tidak dari program ini, tidak masalah bagi kami. Yang penting poin utama bagi kami, sosialisasi itu sudah sampai. Gitu. Artinya manfaat ini sebenarnya bukan untuk kami gitu kan, tapi untuk masyarakat itu sendiri. Kami hanya sebagai media. Apa yang kami lihat, kami rasakan selama ini masyarakat kesusahan mencari darah, kemudian kami simpulkan, kami buat satu program dan kami kembalikan lagi ke masyarakat itu. Nah, ini kejadian, saya merinding ini. Beberapa bulan akhirnya menolak nih, Mbak. Intinya menolak lah, tidak mau melakukan kegiatan donor darah, atau lanjutan di RT itu. Beberapa bulan kemudian relawan kami nelpon saya itu kan, Bang Nopal gitu kan. Abang ingat enggak Bang waktu kita sosialisasi malam-malam di situ gitu kan, di RT itu. Yang mana Bang? Itu Bang yang dekat pendopo itu katanya kan, yang kita di teras itu. Oh ya, kenapa Bang? Abang ingat enggak Bang ada pemuda yang di sebelah itu duduk ini, ya ngapa Bang? Dia kecelakaan Bang itu. Dan sore ini juga harus
5: butuh
6: transfusi darah 3 kantong. Golong darahnya A Bang, dia bilang gitu kan. Ya sudah Abang bantu, saya bilang gitu kan, Abang cari pendonor. Kebetulan masih satu wilayah gitu kan. Abang bantu carikan pendonor. Ya alhamdulillah juga di sore itu juga dapat calon pendonor tadi gitu. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya setelah kejadian itu barulah masyarakat itu teringat gitu kan, beberapa bulan yang lalu kami datang. Ternyata betul loh kata Bang Nopal kemarin datang gitu kan. Ketika kami ada yang butuh, enggak ada susah lagi, enggak ada panik lagi gitu kan. Akhirnya beliau wilayah itu sekarang sudah aktif gitu.
5: Jadi hikmahnya ada ya Bang ya.
6: Jangan kita ini jangan anti menerima hal-hal yang positif dari luar gitu kan. Baik. Tangkap dulu, ibarat itu sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika kita butuh, kita sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu di PMI dan artinya kita sudah bangun jejaring kita untuk wilayah kita gitu kan. Itu. Itu hikmah yang itu pengalaman yang kami dapat, dan itu bukan sekali dua kali Mbak kami seperti itu. Sering kami dapati hal-hal seperti itu.
5: Meningkatkan edukasi, mengedukasi masyarakat itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu ya Bang. Artinya ya memang perlu proses ya. Kadang langsung diterima, ada yang langsung nolak begitu ya. Tadi disampaikan mungkin ditolak, kemudian akhirnya tersadarkan begitu. Nah, ini kan memang butuh upaya ya, maksudnya itu langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kesadaran itu sendiri. Nah, kita juga menyasar tidak, karena ini kan ke minimalnya di usia 17 ke SMA, apakah kita juga mengedukasi ke sekolah-sekolah, jemput bolanya ke sana atau seperti apa ini?
7: Iya, kalau kita jemput bola ini sudah mulai dari
6: PMR.
7: PMR-nya sudah mulai PMR. Ada. Biasanya dari PMR kita bonding dulu ya, kenalin dulu dari situ. Karena kan memang harus dilestarikan kan donor itu kan, enggak cuma-cuma sekali. Baiknya kan dilestarikan. Makanya dimulai dari umur 17 tahun dari anak-anak SMA, kita bondingnya ke PMR.
5: Nah, mungkin juga yang perlu dikasih tahu, diedukasi itu bahwa mendonor itu bukan berarti darah kita berkurang begitu, tapi itu mendapat kesehatan. Silakan, Mbak.
7: Sekarang ini banyak yang takut ya kalau donor nih darah saya kurang gitu kan.
5: Habis.
7: Aduh, kurus gitu kan. Nah, sebenarnya kan enggak. Karena darah itu diproduksi tiap hari. Darah itu dari kita makan tuh produksi gitu kan. Kalaupun memang ada sama kayak darah ini makhluk hidup gitu kan, ada tumbuh dia akan rusak. Nah itu kalau yang lama nggak donor juga darahnya kan rusak, numpuk gitu kan. Makanya kadang-kadang darahnya lebih kental, kadang-kadang berat di badan gitu. Makanya sebaiknya tuh ya donor, apalagi untuk laki-laki nggak ada menstruasi kan, makan semua dimakan gitu kan, kita kan olahraga jarang gitu, otomatis ya udah numpuk terus tuh darahnya. Kalau yang metabolismenya bagus enak, darah yang rusak itu bisa jadi keringat dan bisa ke urin. Cuma kan nggak semuanya terbuang gitu kan, pasti numpuk ya jadinya darah kental gitu.
5: Baik. Nah, apa yang menyebabkan seseorang tuh ketika mendonorkan itu setelah itu lemas begitu?
7: Sebenarnya faktor utamanya itu psikis, takut.
5: Cemas
7: ya, itu faktor psikis, takut. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya sih, karena kan sebelum donor sudah diperiksa dulu nih, udah ditanya dulu sudah makan belum, tidur cukup atau enggak, syaratnya sudah masuk. Nah, kebanyakan sih karena faktor psikis, takut, wajar, jarum.
5: Biasanya pertama kali.
7: Iya. Tapi ini apa sih budaya di Jambi ini, pendonor-pendonor yang rutin berawal dari kebutuhan darah yang susah dicari. Terus dapat dari PMI, besok-besoknya dia mulai rutin tuh gitu. Dia mulai tahu, oh susah nih cari darah, berarti saya harus
6: sadar
5: itu. Itu misi kemanusiaannya tadi ya. Baik. Ya Bang Nopal, dari semua golongan darah AB, ABO, mungkin yang paling termasuk susah dicari ini di mana nih Bang? Yang mana nih Bang golongan darahnya nih? Kalau dari yang pantauan.
6: Kalau dari setiap kebutuhan itu, ya setiap kegiatan donor darah, PMI kan sering diundang-undang perusahaan gitu kan. Kadang RRI juga pernah donor darah gitu kan. Kalau lagi ada cukup golongan itu,
5: Gak masalah.
6: Nah yang paling langka itu ada jenis golongan darah rhesus negatif.
5: Rhesus negatif.
6: Nah itu.
7: Karena kan memang persentasinya dikit ya di populasi Indonesia tuh dikit.
6: Di Jambi. Jadi memang perbandingan susah. Yang sudah yang sudah masuk dalam
7: komunitas
6: rhesus negatif sekitar berapa? 60, 90.
7: Iya, cuma 60 orang kayaknya.
6: Seprovinsi Jambi.
7: Ya. Kita memang ngejaring kan rhesus negatif itu dikit kan. Jadi memang kalau ketemu ada rhesus negatif, kita masukin ke komunitas rhesus
5: negatif.
7: Iya, nanti kan karena memang darah ini dari kita untuk kita. Nanti ketika ada yang pakai butuh rhesus negatif, kita juga cepat cari donornya gitu.
6: Jadi 1000 kalau itu 1000 banding 1.
5: Perbandingannya. Satu banding 1000 ya.
6: Darah langka.
5: Baik. Ketika ada pemeriksaan darah di awal tadi sederhana, berarti ketika dia rhesus berarti masuk dalam komunitas gitu ya. Karena termasuk yang sulit dicari. Baik. Nah, mungkin seperti apa juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri atau mungkin dari pendonor yang belum pernah nih mendonorkan, supaya dia mau mendonor atau mungkin berani untuk mendonornya seperti apa? Ada trik-triknya enggak?
6: Kalau kita itu sering kadang kan memang takut jarumnya besar, beda dengan jarum suntik gitu kan. Memang agak lebih, berapa kali lipat ya, besar ya?
7: Sebenarnya sih dikit lah besar.
6: Cuman kita sampaikan lagi itu enggak sakit, karena yang ditusuk itu kan pembuluh darah ya.
5: Pembuluh
6: darah bukan ke daging. Kemudian hari ini coba bayangkan di rumah sakit itu ada pasien terkapar yang butuhkan darah. Salah satunya mungkin kita yang digerakkan untuk mendonor. Nah, artinya ini Mbak nih hari ini ya harus donor nih gitu, nah kan karena kayaknya Mbak yang dibutuhkan pasien itu dan kita enggak tahu pasiennya mana. Jadi tolonglah selamatkan nyawa pasien itu Mbak itu kan. Artinya dia juga Bang mau dia kan itu.
7: Jadi kita nyentuh hatinya dulu nih caranya gitu tuh. Karena kan
6: kalau dipaksa enggak mau orang.
7: Dipaksa.
6: Ujung-ujungnya pingsan orangnya.
7: Benar, dipaksa itu bisa, tapi sebenarnya bisa kalo kita bujuk sih kita.
6: Dari kesadaran hati mudah-mudahan aman dan memang ada kepuasan tersendiri bagi yang sudah donor itu. Itu jadi apalagi kemarin waktu di Palmera itu pasien yang membutuhkan darah itu sehat, kemudian ketemu dengan yang mendonorkan, yang mendonorkan ketemu dengan pasien itu, sudah menjadi ikatan seperti keluarga gitu kan.
5: Jadi silaturahmi lah ya.
6: Jadi hal-hal positif itu menular ternyata. Artinya dari lingkungan keluarga, antar keluarga, ayo kita donor darah, kemarin keluarga kita dibantu ini segala macam itu kan. Akhirnya jejaring kebaikan donor darah itu pelan-pelan nyebar itu.
5: Iya, artinya karena yang tadi misi kemanusiaan, jadi emang akhirnya tuh memang bisa jadi keluarga ya, Bang. Artinya itu silaturahminya semakin erat gitu ya. Iya, baik, kita jeda dulu ya, Bang Nopal dan Bang Mbak Dwi, untuk yang mau lewat ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi di hari ini tentang Kampung Donor Darah. Dan tadi sudah banyak yang kita sampaikan juga, ada beberapa kriteria yang untuk menjadi syarat donor ini. Batas usia adalah 17 tahun, itu dari kalau jenjang usia SMA ya Mbak Dwi ya?
2: SMA kelas 3.
1: Iya, ya, kalau untuk batas maksimal nggak ada ya Mbak Dwi?
2: Batas seperti maksimal nggak ada, selagi dia sehat. Cuma untuk baru pertama kali itu di bawah umur 60 tahun. Karena kan ya udah usia juga ya, kerja juga udah pensiun kan. Cuma batas maksimalnya untuk dia yang donor rutin tuh gak ada, selagi sehat dan standar untuk syarat donor darah terpenuhi itu boleh gitu.
1: Yeah. Bagaimana untuk darah yang mungkin sudah hasil pemeriksaan laboratorium itu dia tidak, ternyata tidak layak untuk digunakan untuk pasien. Nah ini seperti apa tindak lanjutnya dari PMI sendiri nih Mbak?
2: Darah yang tidak bisa digunakan nih banyak-banyak ya jenisnya ya. Ada yang karena dia rusak, ada karena darahnya itu kemungkinan penyakit gitu. Di PMI ini darah baru mungkin dia sakit aja kita nggak bisa gunain.
1: Jadi pakai.
2: Sebenarnya karena PMI ini bukan diagnosa ya. Mungkin darahnya ini sakit.
3: Screening awal.
2: Itu nggak bisa kita pakai. Nah ini darahnya sejauh ini darahnya kita musnahin. Pendonornya kita kasih tahu, kita edukasi. Cuma kan kita nggak diagnosa itu sakit ya pendonornya. Cuma kita untuk periksa lanjutan sebenarnya biar donor tuh lebih tahu cepat. Lebih awal
1: iya. Artinya dengan donor juga kita menjadi screening awal ya Bang ya, untuk kesehatan kita seperti apa ya.
3: Kesehatan kita betul.
1: Karena kan kalau misalnya pemeriksaan juga ada pemeriksaan darah ya Bang ya. Artinya kalau dengan donor pun juga menjadi salah satu langkah untuk screening awal ya.
2: Screening awal.
1: Iya, baik. Ya, mungkin seperti apa juga mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa PMI itu tidak menjual darah begitu. Karena kan mungkin ada masih yang beranggapan begitu, ada yang beranggapan seperti itu. Nah, seperti apa mungkin PMI untuk menjawabnya nih, Bang?
3: Jadi kita tetap kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita tetap kita edukasilah masyarakat itu bahwa biaya yang timbul akibat dari kantong darah itu sendiri bukan biaya darahnya itu, tapi biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah itu banyak. Yang pertama ada kantong darahnya, ada jarum suntiknya, kemudian ada untuk pemeriksaan golongan darah, ada untuk cek tadi di labor penyakit itu. Kalau kita cek ke labor Mbak untuk hepatitis satu penyakit mungkin itu 600-700 ribu sekarang. Tapi melalui donor darah kita nggak perlu ini gratis ya,
2: gratis cek penyakitnya gitu kan.
3: Kemudian listrik, air, kemudian alat-alat yang ada di PMI itu sendiri, karena tanpa dari masyarakat itu sendiri PMI terkhusus unit donor darah tidak akan bisa berjalan gitu. Artinya operasional dari seluruh kegiatan pengolahan darah itu ya dari masyarakat itu yang tadi biaya pengganti pengolahan darah. Dan kami dari PMI Kota Jambi tidak serta-merta menentukan biaya itu, bukan gitu kan. Itu sudah ada ketentuan dari pemerintah, sudah ada edaran dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari PMI Pusat. Nah kami mengambil standar minimal itu sesuai dengan kebutuhan di Jambi. Beda lagi dengan daerah lain, itu mungkin lebih besar daripada biaya yang dari Jambi mungkin. Kami ngambil biaya terendah itu. Mungkin itu yang biaya yang timbul adalah biaya pengganti pengolahan darah tadi, biaya kantong darah. Karena siapa yang mau beli kantong darah gitu kan, kalau enggak si pasien itu sendiri yang butuh gitu.
1: Iya baik Mbak Dwi dan Bang Nopal. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, ada juga satu pertanyaan yang mungkin kita ingin dengar juga. Ini seperti apa mungkin yang selain kita mempunyai kampung donor darah, kan ada upaya juga untuk memenuhi kebutuhan darah ini dengan jemput bola, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang menyasar keramaian. Nah sejauh ini seperti apa mungkin yang sudah dilakukan PMI Kota Jambi sendiri nih Mbak dan Bang?
3: Jadi memang kita tidak terpaku ke satu jurus kata orang itu kan. Kita tetap pakai banyak cara. Tadi salah satunya itu melalui kampung donor darah. Udah itu kita lekatkan ke masyarakat. Kemudian yang disampaikan tadi, kita menyasar ke kelompok-kelompok keramaian. Contohnya perusahaan-perusahaan yang kita selalu ingatkan, donor nak, kapan donornya lagi, itu kan kita selalu komunikasi. Nah, alhamdulillah juga di tahun ini mungkin kita dapat bantuan satu unit kendaraan donor yang model mobile, kecil, IS, dari salah satu perusahaan yang ada di Jambi. Nah, nanti melalui kendaraan itulah kami akan rutin menjemput bola, artinya ke kecamatan, ke kelurahan, mungkin ke apa, ke kampus-kampus, tanpa ada jadwal dari mereka. Kita kita datang kayak ini apa, standby lah, misal di JBC, kemudian di titik-titik keramaian, ayo yang kita donor gitu kan. Nah, itu yang nanti sudah ada pembicaraan dari kepala unit donor darah dan ketua PMI Kota Jambi juga, salah satu cara kita untuk memanfaatkan kendaraan itu, bagaimana setiap hari itu keluar gitu, keluar rutin untuk standby. Kadang masyarakat ini mau donor darah ke PMI jauh-jauh bang, mentilah gitu, tapi kalau butuh, keluarga kami butuh, kami maulah gitu kan. Nah, artinya memang masyarakat perlu dijemput gitu kan. Nah, melalui program ini, kendaraan ini, nanti kita coba untuk ke titik-titik pendonor itu sendiri gitu.
4: Minimal mengedukasi lah begitu ya.
2: Mengedukasi
4: Iya, sekaligus masyarakat yang bisa melihat, oh iya aku belum donor begitu. Bisa jadi ya. Baik, baik. Mbak Dwi dan Bang Nopal, mungkin kita sudah hampir di penghujung acara ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Dwi dulu, mungkin seperti apa untuk dialog kita di pagi hari ini, silahkan.
2: Ya, di sini saya mau ngajak semua masyarakat Kota Jambi untuk mulai rutin donor darah. Kalau yang belum berani boleh dicoba dulu, biar ketersediaan ini aman, ke masyarakatnya juga aman. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kita tanyakan langsung nanti ke PMI. Ayo sekarang donor darah dirutinkan lagi.
4: Baik, ya silakan closing statementnya Bang Dwi, seperti apa nih? Bang Nopal. Iya.
3: Jadi ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan.
4: Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Nopal dan Mbak Dwi untuk informasi di pagi hari ini. Sudah mau berbagi informasi kepada para pendengar kita di Pro 1. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa setetes darah yang kita donorkan bisa menjadi harapan untuk menyelamatkan nyawa, begitu ya. Ya, dan saya Rizky Amalia mohon pamit undur diri pendengar. Terima kasih untuk Pak Ujang di Pemayung yang sudah bergabung di dialog kita pagi hari ini. Terima kasih dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi. FM 88,5
6: 1.

0: Anda masih mendengarkan kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi dan pendengar di kebersamaan Jambi pagi hari ini kami sudah kembali terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Di ujung telepon ada rekan Hari Taufik Kurniawan. Rekan Hari. Halo. Halo. Iya, belum keluar suaranya. Halo. Iya, rekan Hari, silakan informasi perakiran cuacanya. Halo. Iya, tapi belum suaranya belum keluar ini. Baik. Iya. Iya, sebentar masih. Oke. Halo. Iya. Rekan Hari, silakan halo? Informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Silakan.
1: Perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Kamis September 2026, untuk pagi hari secara umum cuaca di perkiraan udara kabur, kemudian siang hingga sore hari secara umum cuaca di perkiraan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 80%, arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi lombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 2 September 2026, 82 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 41 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 35 titik panas, Kabupaten Sarolangun 21 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 22 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 7 titik panas, dan Kabupaten Tebo 44 titik panas. Demikian banyak informasi dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pendengar, demikian info cuaca untuk pagi hari ini. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Info cuaca. Jambi pagi ini.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baiklah, terima kasih untuk karena yang bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi Pagi ini pendengar untuk edisi 3 September 2026. Oke, saya Suci Rahim masih temani Anda semua di kebersamaan untuk edisi hari ini. Kami kabarkan terkait dengan pemerintah Kota Jakarta Timur, pendengar, ternyata berhasil menekan timbunan sampah harian hingga sekitar 865 ton per hari. Wow, luar biasa ya. Mampu menekan timbunan sampah sampai 865 ton per hari itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan itu berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur. Bagaimana bisa? Iya, karena ada upaya yang dilakukan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Siapa sih sumber? Sumber sampah itu ya kita semua begitu ya, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Ya, benar, rata-rata timbunan sampah harian di wilayah Jakarta Timur pada periode Mei hingga Juli ini berada pada kisaran 1.900 hingga 2.400 ton per harinya. Dan bisa ditekan ya, rata-rata menjadi 1.371,43 ton per hari. Ya, dan data dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, ada 702.150 warga atau setara dengan 175.537 kepala keluarga ya saat ini yang telah aktif melakukan pemilahan sampah dari rumah. Ya, karena bagaimana upaya untuk mengurangi jumlah timbunan sampah itu harus dari sumbernya, terutama sekali dari rumah tangga. Karena penanganan sampah tidak hanya mengandalkan proses pengangkutan dan pembuangan akhir, tapi bagaimana kemudian dari sumbernya begitu ya, dari awal termasuk dari rumah tangga. Ini bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah. Ya, pemilahan sampah yang dilakukan 175.537 kepala keluarga ini pada akhirnya menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pengurangan sampah di wilayah Jakarta Timur. Mungkin bisa dicontoh di Kota Jambi dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ya, masifnya sosialisasi terkait dengan pemilahan sampah sehingga membuat kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga ini diterapkan secara lebih luas oleh masyarakat. Ya, bukan hanya pemilahan sampah dilakukan di rumah tangga, tapi juga menjadi tanggung jawab ya bagi perusahaan atau sektor usaha yang juga harus terlibat dalam penerapan pemilahan sampah.

Kota Jakarta Timur juga menginstruksikan ya suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur bersama Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel di tingkat kecamatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha seperti sejumlah restoran yang belum optimal menerapkan pemilahan sampah ya, karena sampah makanan itu lebih susah begitu ya untuk dipilah-pilah, sehingga memang harus benar-benar ada pemilahan dari awal antara sampah organik dengan sampah anorganik.

Ya, benar, Wali Kota Jakarta Timur juga mendorong perubahan perilaku di kalangan pelaku usaha sehingga penerapan pemilihan sampah tidak hanya dilakukan oleh rumah tangga, tapi juga oleh pelaku usaha. Sehingga sampah yang sampai di TPA ini adalah benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, tapi masih punya nilai ekonomis. Itulah hal yang luar biasa pendengar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur yang pada akhirnya berhasil menekan timbunan sampah harian hingga 865 ton per harinya. Dengan cara memasifkan atau mendorong masyarakat rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah, termasuk juga restoran atau sektor usaha yang juga menghasilkan sampah. Perkara masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Kita Kan Bisa Club Project kali ini ada Rizky Febian untuk Anda. Tak lagi sama.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Baik, Pendengar Informasi, waktu untuk Anda saat sekarang 37 menit ya, dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kami kabarkan pendengar terkait dengan Bima Arya. Beliau adalah Wakil Menteri Dalam Negeri. Bima Arya ini menyoroti tingginya risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran atau damkar saat menjalankan tugas penyelamatan dan menangani berbagai keadaan darurat. Ya, Bima Arya melihat langsung proses kualifikasi pemadam 1 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga berdialog dengan petugas dan tim pelatih mengenai tantangan yang dihadapi petugas saat melakukan kerja mereka di lapangan. Ya, ada pelaksanaan diklat pemadam kebakaran kualifikasi pemadam 1 di pos induk pemadam kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan di sana bagaimana Wamendagri itu melihat ya tugas-tugas yang dikerjakan oleh pemadam kebakaran. Ya, menurut Bima Arya, peningkatan kompetensi diperlukan agar petugas mampu melakukan penyelamatan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri. Karena tugas pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api, tapi juga mencakup berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan keterampilan dan kesiapan dalam menghadapi situasi berbahaya. Ya, misalnya saja jika ada permintaan bantuan dari masyarakat ya, bagaimana harus menyelamatkan seekor kucing mungkin yang terjebak di dalam sumur sedalam sekitar 20 meter. Nah, ini juga bagaimana kemudian petugas damkar itu melakukan penyelamatan terhadap seekor kucing yang terjebak di dalam sumur sedalam 20 meter. Anda bisa bayangkan bagaimana kerja yang harus mereka lakukan. Bagaimana petugas harus memperhatikan kondisi oksigen dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Petugas lainnya juga menceritakan kepada Wamendagri pengalamannya menangani kebakaran di sebuah pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia. Bisa saja kemudian keracunan bahan kimia ya. Ya, disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya, selain petugas damkar ini harus berjibaku ya menyelamatkan nyawanya sendiri, juga berupaya untuk menolong dengan kerja ikhlas, kerja cerdasnya begitu ya, agar semuanya selamat dan pada akhirnya juga mempertimbangkan persoalan insentif bagi para petugas damkar. Juga ada aspirasi yang ditampung oleh Bima Arya terkait dengan petugas damkar yang masih berstatus outsourcing untuk dapat diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Ya, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menilai pemadam kebakaran ini merupakan salah satu layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam berbagai situasi darurat, petugas damkar hadir untuk memberikan pertolongan kepada warga. Masya Allah, luar biasa sekali ya kerja-kerja yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Bisa dibayangkan bagaimana mereka menjalankan tugas penyelamatan dan juga menangani berbagai keadaan darurat ya. Hal-hal lucu unik ya, sering viral di media sosial yang membuat kita terbuka begitu bagaimana kerja ikhlas, kerja cerdas ya yang dilakukan oleh seorang petugas pemadam kebakaran. Tidak hanya memadamkan api yang pastinya sangat berisiko tinggi, tapi juga hal-hal yang membuat kita menjadi terbuka bagaimana mereka harus sabar menerima setiap laporan atau permintaan bantuan dari kita, dari masyarakat Indonesia. Pernah Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, apakah ini cinta? Judika untuk Anda.

Baik, benar satu informasi yang menuntaskan kebersamaan kita untuk edisi hari ini 3 September 2026. Terkait dengan Karhutla, pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 50.891 kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut selama Juli hingga Agustus 2026. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dan juga kabut asap. Ya, pendengar, dari 50.891 kasus ISPA ini, 12.600 kasus terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun, sementara 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun.

Kabut asap yang menyebabkan ISPA ini berkaitan dengan pergerakan asap yang tidak mengenal batas administratif. Ya, asap dari wilayah mengalami kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa angin menuju daerah lain. Jadi belum tentu di satu daerah yang ada yang tidak terjadi kebakaran hutan kemudian tidak mengalami kabut asap, ya seperti yang terjadi di Kota Jambi, karena dari pantauan hotspot atau titik panas tidak terdapat titik panas di Kota Jambi, tapi ternyata kabut asapnya ada sampai di Kota Jambi.

Ya, pendengar, kami sampaikan juga terkait dengan pantauan titik panas dari BMKG Sultanta Jambi. 182 titik panas ya terdapat di wilayah Jambi. Kabupaten Batanghari itu terdapat 41 titik panas, Bungo 5, Merangin 7, Muara Jambi ada 35 titik panas, Sarolangun sudah mengalami penurunan ya, 21 titik panas, Tanjab Barat 22 titik panas, Tanjab Timur ada 7, dan Tebo ada 44 titik panas. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Blangko, dan Tungkal Ilir. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker kesehatan untuk melindungi diri dari potensi ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya. Karena dari data ini menunjukkan adanya peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut yang didata oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini, pendengar, untuk Kamis 3 September 2026. Dan terima kasih untuk tetap mendengarkan kami. Dan akhirnya Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Cerita si pemulung, TPA bagai tos serba. Tos segalanya serba ada dan berharga.
7: Amannya aku ini apa kayak kerja dulu kan, yang penting dia udah halal kerja dulu kan. Aku cuma kan seminggu di dewe ini ya. Lih tuan ada pacak kan, namun itu jijik kan, dia ada pacak gitu kan tau. Pacak nolak oh. Aku kan kerja ini udah katil, kan kerja lain, kerjain yang gitu pacak.
3: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
7: Kadang-kadang semua kan banyak yang ribut kalau kita nih dong. Pas semua yang ribut kita ngunduh. Maluan kan. Tambah anak pernah ribut kalau itu.
3: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah, bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
7: Umurnya itu kelas 2 SD. Kadang ikut dengan cari untuk belanja dia kan, belanja jajan dia.
8: Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan.
3: Dalam sehari, Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang 20 ribu, maksimal 30 ribu rupiah per hari.
7: Ya kadang-kadang lu nyimpan aja 10, 5 ribu. Kadang-kadang nedo nih ya, pada nedo. Dibuang kan? Penghasil ini paling gagal kan 2 karung misalnya. Kalau 2 karung kan paling gagal 30. Masih lebzah 30.
9: Itu sudah besar 30.
7: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah. Banyak motor belum pergi ke sini habis.
3: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
7: Dan mana kita dapat rezeki padahal kan? Enggak dapat beras, cupak, belanja anak, kan? Itu lah. Belum dapat, belum pecah balik.
3: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya menjadi pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
7: Ya, mau pacak jangan, kan dia kerjol ini kalau kan tahu. Jadi ada dewek baik.
9: Makanya kakak sekolahkan ya. Nah. Harapannya supaya
7: mana kan kalau jadi ya jemo kan apakah Bonedo itu kan ya. Pacak maco be jadilah. Ya,
9: ya. Bisa jauh lebih tadi kan. Oh.
7: Tiap hari pokok.
9: Tiap hari.
7: Oh. Malam kadangan masih
9: enggak ada sakit-sakit.
7: Kadang pinggang, sakit mana dari pacak gitu kan mengkong dulu kan.
6: Oh, lalu parah. Dan belatung, tikus serta anjing liar.

0: Lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Kalau aku tuh berangkat jam 9 dari Sikul ke Manuk Sipas gitu ya, putar ke Solebar, balik lewat Tebing. Baik rupa, baliklah jemput. Tapi dulu aku nyari panorama nih, kayak dapat 100. Kalau gini jangan diharap. Kalau tidak cair, kita dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak, teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Karena yang orang buang banyak, asalnya orang banyak orang nyari, tidak gitu dinyari ya. Taruhlah orang kantor lah nanti, kan anak OB-OB itu. Turun lagi ke jalan, di jalan ada pula nyari. Gimana nasibnya orang yang di TPA pembuangan sampah? Ibaratnya lah sisa-sisanya nih anak. Masih ada aja orang yang kira.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
3: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
2: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
3: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia negatif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun, gitu ya. Jadi seperti itu.
2: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
3: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang ya. Jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion.
1: Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi Bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan.

0: yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami tentunya di FM 88,5 MHz di siang hari ini. Di suasana cuaca di luar sana masih berkabut dicampur dengan panas. Ya, salam bahagia untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami tentunya, baik yang ada di rumah, di kantor, atau yang saat ini sedang di perjalanan sambil duduk santai karena ada drivernya di sebelah kanan ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Informasi akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Pendengar, ada satu informasi yang mana Badan Gizi Nasional BGN menegaskan akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden keracunan massal menu makan bergizi gratis MBG di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Perihal ini, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mendorong Kepala SPPG Talang Angin dicopot dari jabatannya. Ketut mengatakan pergantian pimpinan SPPG Talang Angin diperlukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas peristiwa tersebut. Selain mengusulkan pencopotan Kepala SPPG, BGN juga menjatuhkan sanksi terhadap SPPG Talang Angin. SPPG tersebut dikenai penghentian operasional atau suspend dengan kategori berat selama 30 hari. Menurut Ketut, proses investigasi masih dilakukan bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan. Kemudian Ketut menegaskan, penanganan terhadap para korban menjadi prioritas BGN setelah kejadian tersebut. Karena berdasarkan hasil investigasi sementara, jumlah orang yang terdampak akibat insiden ini mencapai lebih dari 500 orang. Sebagian korban ini harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Salah satu rumah sakit yang menangani korban adalah Rumah Sakit Umum Daerah RT Noto Puro Sidoarjo hingga Rabu 2 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana tercatat 380 orang telah mendapatkan penanganan di rumah sakit tersebut. Nah, informasi lengkapnya yang mana BGN pastikan tindak tegas terkait dugaan keracunan massal di Sidoarjo dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air.
1: Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Pendengar, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia mengalami cuaca berawan hingga awan tebal hari ini, Kamis 3 September 2026. Jadi selain tutupan awan, masyarakat di sejumlah wilayah juga perlu mewaspadai hujan petir, hujan ringan, udara kabur, hingga potensi asap dan kabut. Perkirawan BMKG Miftah Ali mengatakan kondisi berawan berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Beberapa daerah diperkirakan mengalami kondisi tersebut, yaitu Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, wilayah Pulau Jawa, dan juga Samarinda. Dari sisi curah hujan, ia menjelaskan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda. Beranjak ke wilayah Indonesia bagian timur, ia menuturkan hujan ringan juga berpotensi mengguyur sejumlah daerah. BMKG memperkirakan kondisi ini dapat terjadi di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya. Di sejumlah kota lainnya, cuaca diperkirakan relatif lebih stabil dengan kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Wilayah yang masuk dalam perkirawan tersebut antara lain Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Merauke, dan kota lainnya. Ya, jadi BMKG mengingatkan bahwa perakiran cuaca tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca yang dapat terjadi sepanjang Kamis. Jadi masyarakat disarankan memantau perkembangan cuaca secara berkala karena kondisi atmosfer dapat berubah dari waktu ke waktu. Dan nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Oi! Sana!

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang warga Warta Berita RRI Jambi. Kamis 3 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Bersama saya, Kepala Kantor PT Jasa Raharja Persero Wilayah Provinsi Jambi, Ana Agung Ngurah Agung Abimanyu. Inilah berita selengkapnya. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
2: RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan, mengatakan sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya. Ia menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang secara khusus harus menjalani perawatan di ruang isolasi akibat dampak kabut asap. Menurut Iwan, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada perkembangan kualitas udara dan tingkat paparan asap di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara mulai memburuk, terutama pada malam hari saat konsentrasi asap meningkat.
3: Kalau kami rumah sakit, kan prinsipnya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka apa kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa paru.
2: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan

0: Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan suhu panas dan ancaman kekeringan. Musim kemarau di wilayah Jambi diprediksi masih akan mendominasi dan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martuacinaga, menjelaskan bahwa kondisi cuaca dalam sepekan ke depan akan didominasi oleh langit cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca ini juga rentan diperparah oleh fenomena anomali iklim yang membuat sifat hujan berada di bawah batas normal. Curah hujan yang menurun drastis akan berdampak langsung pada menyusutnya cadangan air tanah, kekeringan lahan pertanian, dan berkurangnya debit air sungai di Provinsi Jambi.
1: Ya, di musim kemarau ini ya, sangat rentan ya terjadi kejadian bencana hidrometeorologi kering. Jadi di musim kemarau itu matahari sangat lebih terik, terus juga permukaan bumi juga menerima pantulan dan juga menyerap sinar matahari, terus membuat suhu udara itu tinggi ya, bisa sampai 35 derajat Celcius, di atas 35 itu.
0: Jaya menambahkan, masyarakat dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Kondisi semak, ranting, dan lahan gambut yang sangat kering membuat api dapat menjalar tak terkendali dengan cepat. Kemudian ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan air bersih rumah tangga secara ketat. Sumber air permukaan dan sumur-sumur warga diprediksi akan mengalami penyusutan debit yang signifikan hingga Oktober. BMKG Jambi terus memantau pergerakan dinamika atmosfer secara real-time. Warga diminta untuk terus mengikuti pembaruan informasi cuaca resmi dari aplikasi maupun kanal sosial media BMKG. Kualitas udara di Kota Jambi belum membaik akibat kabut asap. Pemkot Jambi kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK.
2: Pemerintah Kota Jambi melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 25 Tahun 2026 kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa TK hingga SMP karena kualitas udara di Kota Jambi dalam kategori sangat tidak sehat dan masih fluktuatif. PJJ yang sebelumnya dilaksanakan pada 26 hingga 28 Agustus diperpanjang mulai 31 Agustus hingga 2 September dan kembali diperpanjang dari tanggal 3 hingga 4 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh diberlakukan sebagai langkah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah dan guru tetap memberikan materi serta tugas melalui berbagai platform pembelajaran daring, termasuk Zoom dan media komunikasi lainnya. Zul Afni menegaskan meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi.
3: Paling penting ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, oleh sekolah, tapi ini peran orang tua sangat penting. Nah, maka di edaran kita terkait dengan PJJ itu memang orang tua diminta untuk membantu mengawasi anak-anaknya dalam selama proses pembelajaran jarak jauh. Memastikan anak-anaknya siap untuk belajar, dan juga kita meminta ke orang tua supaya anak-anaknya jangan sampai berkeliaran. Kita tidak ingin misalnya dia tidak tetap muka di sekolah, tapi sampai di rumah dia bebas, dia bisa keluar rumah begitu saja atau bermain di luar, sementara kondisi udara sangat tidak sehat.
2: Ditambahkannya, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Setiap sekolah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk bukti kegiatan kepada Dinas Pendidikan. Selain itu, pengawas dan penilik diminta turun melakukan pemantauan ke sekolah untuk memastikan pembelajaran benar-benar berjalan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londerang, tepatnya di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akhirnya kemarin berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 6 hari. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo mengatakan, sekitar 218 personel gabungan terlibat dalam operasi pemadaman. Dari Manggala Agni sendiri, ada 3 tim yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Bukit Tempurung dan 1 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sandi menjelaskan, kendala utama yang dihadapi tim dari hari pertama adalah kondisi kanal di kawasan HLG Lenderang yang mulai mengering, minimnya ketersediaan air membuat proses pemadaman di lapangan menjadi cukup sulit. Pada hari kedua, upaya penanganan diperkuat dengan mengalirkan air dari intik kanal yang berbatasan dengan konsesi PT WKS ke kanal di kawasan HLG Lenderang.
4: Kendala di lapangan adalah di hari pertama itu keringnya sumber air di kanal HLG Lonrang, sehingga kita minta bantuan alat berat kepada PT WKS untuk dikerahkan untuk melakukan pembuatan embung dan pembuatan sekat bakar. Jadi embung yang dibuat itu per 50 meter sudah muncul airnya, cuman memang terkendala keterbatasan airnya.
0: Setelah proses pemadaman dan penanganan selama 6 hari, kebakaran dinyatakan tuntas kemarin sore. Meski demikian, satu tim masih disiagakan di lokasi bersama sekitar 50 personel RPK PT WKS untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman. Berdasarkan estimasi sementara, luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 86 hektar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena perhitungan luasan secara pasti masih menunggu analisis citra satelit. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang 2026. Hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian, dengan kebakaran rumah warga menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2026 hingga awal September, petugas pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kejadian kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan objek yang beragam. Menurutnya, kebakaran tidak hanya melanda rumah warga tetapi juga lahan perkebunan. Meski demikian, kebakaran rumah masih mendominasi laporan yang masuk ke petugas. Sementara itu, petugas mencatat arus pendek listrik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran.
6: Mulai dari Januari sampai sekarang itu lebih dari 40 kejadian. Ya, ada rumah, ada lahan yang dekat rumah itu kan. Ya, kebanyakan ada yang rumah ladang, ada juga.
5: Berarti kebanyakan rumah yang
6: rata-rata rumah yang ditempati.
5: Di samping itu, Siswadi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing. Warga juga perlu memastikan kabel, colokan, dan peralatan elektronik dalam kondisi aman. Dengan jumlah kejadian yang sudah menembus di angka 40 kasus, masyarakat Kabupaten Kerinci diminta tidak lengah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran sejak dini. Demikian Asep Senjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Koperasi Merah Putih hadir untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan petani Kerinci. Laporan Muhammad Desman.
8: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi arabika, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
9: Peningkatan ekonomi masyarakat di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
8: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Hingga saat ini, kuota jemaah haji Jambi masih mengacu kepada kuota tahun sebelumnya sebanyak 3.276 jamaah. Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Kanwil Kemenhats Provinsi Jambi, Masdi, mengatakan jumlah tersebut belum mengalami perubahan. Selain jamaah, terdapat sekitar 30 petugas yang nantinya mendampingi pelaksanaan ibadah haji. Ia menambahkan, persiapan keberangkatan juga mulai dilakukan oleh calon jemaah haji, estimasi keberangkatan tahun 2027. Sebagian calon jemaah telah mengurus paspor, terutama mereka yang sebelumnya masuk daftar cadangan dan kini telah memperoleh porsi keberangkatan. Di Kabupaten Bungo misalnya, pihak Kemenhats Bungo telah melakukan pendampingan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027.
10: Paspor itu sudah, tapi sesungguhnya paspor itu tidak banyak lagi yang belum mengurus karena jamaah cadangan tahun yang lalu, itu kan ada beberapa jamaah juga yang tahun kemarin dia cadangan dan tahun ini kan dia sudah porsi dia untuk berangkat penuh gitu, porsi utamanya. Jadi dia sudah mengurus paspor dan kita tinggal lagi menunggu tahapan berikutnya yaitu istidroah kesehatan dan nanti pelunasan PPH haji. Kota Jambi itu sampai saat ini masih mengacu kepada kuota tahun kemarin itu 3.276.
0: Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji, Masdi, menambahkan pihaknya juga telah menerima adanya calon jemaah yang mengajukan penundaan keberangkatan. Alasan penundaan antara lain kondisi kesehatan maupun pertimbangan keluarga. Untuk calon jemaah yang menunda keberangkatan, Kemenhags meminta adanya surat pernyataan. Saudara, atau sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir, Jambi. Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya Kepala Kantor PT Jasara Harja Persero, Wilayah Provinsi Jambi, Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, mengucapkan selamat siang.
7: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik, yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia ya. Lagunya udah di format, jadi bisa dipilih salah satunya nanti Nana sebutkan ya. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Kenapa coba? Selamat siang, Kang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum, Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Itu yang penting.
1: Cuacanya panas membara.
0: Panas membara. Tapi kabut masih ada nggak?
1: Masih ada juga. Masih. Tapi nggak kayak pagi. Kalau pagi sama sore itu lumayan pekat, Mbak. Kalau siang kena angin mungkin agak jauh mungkin.
0: Enak di sini masih nih di luar sana nih masih kabut.
1: Sehat kan Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah Kang. Kamu mau lagu apa nih? Lagunya udah di format tapinya.
1: Coba pilihkan coba apa sebutkan aja.
0: Ada ini nih, ada ntar dulu Anda sebutin ya. Ada Project Pop, Dangdut. Kemudian Agnes Monica Teruskanlah, ada Payung Teduh Akad, sama Wali ada Gajah di Balik Batu.
1: Nah, coba Agnes Monica.
0: Agnes Monica, baik. Lagunya untuk siapa nih?
1: Salam ya, Pak ya. Yang pertama buat Mbak Nana, selamat menunaikan tugasnya, semoga lancar.
0: Oke, thank you.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, makasih.
1: Senin Kamisnya lancar kan?
0: Kenapa?
1: Senin Kamisnya lancar.
0: Senin Kamisnya alhamdulillah masih lancar.
1: Alhamdulillah. Terus buat Eyang Kakung alias Pak De Sutrisno yang di Mandiangin, selamat siang. Buat Mbak Karyo, selamat siang. Aa Juli, selamat siang. Tapi Jalang Seduh, selamat siang. Bang Rudi juga. Buat Amarkan, Bang Tamrin. Pokoknya untuk semuanya lah.
0: Oke deh. Baik, Kang Sule.
1: Buat Mbak Nana, terima kasih. Waktunya ditunggu lagunya.
0: Oke, lagunya ditungguin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Sule di Plangke yang sudah bergabung. Silakan di belakang Kang Sule. Nanti lagunya ada Agnes Monica, teruskanlah. Ada juga Project Pop, Dangdut, Musik Is My Country. Kemudian ada Payung Teduh Akad dan juga Wali, ada Gajah di Balik Batu. Selamat siang.
2: Siang juga Kak Nana.
0: Siang, apa kabar?
2: 100% Indonesia, iya. Kabar baik.
0: Tanjung Pinang gimana
2: Nana?
0: Dalam?
2: Haredang.
0: Haredang, kabut-kabut nggak ada ya? Bersih ya?
2: Nggak ada.
0: Bagus dong.
2: Nggak bersih, kena hujan kemarin kan?
0: Wah, dapat hujan. Kapan
2: iya,
0: kemarin ya?
2: 3 hari yang lalu.
0: Oh, 3 hari yang lalu.
2: 3 hari yang lalu.
0: Iya.
2: Iya, hujan.
0: Baik. Di Tanjung Pinang lagi musim apa nih, Nek?
2: Musim panas.
0: Musim panas. Buah-buahannya? Buah-buahannya ada apa ini? Biasanya ada musiman ya?
2: Tak ada. Kalau musiman udah habis.
0: Oh, udah musiman udah
2: kalau
0: habis.
2: Kalau yang dijual datang dari mana-mana tuh ada lah, ya kan? Dijual di lapak-lapak tuh ada. Macam-macam lah. Ada mangga. Ada semangka gitu.
0: Oke, baik. Nenek mau lagu yang mana nih? Project Pop, Payung
2: dari
0: Teduh? Wali?
2: Wali aja lah.
0: Wali. Oke, lagunya untuk siapa, Nek?
2: Iya. Buat apa lagunya buat Kak Nana, buat siang sama petugas saya selalu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Vero, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Wati, buat Wak Ode, buat Kang Ujang, buat Mbak Buhari, buat Bu Marni, Bang Kodir, Bunda Fira, buat Bang JJ, buat semuanya, buat pegawai-pegawai sampai terakhir.
0: Okay.
2: Tak lupa juga tuh.
0: Siapa?
2: Tak lupa juga tuh, Pak Amsa Yusuf.
0: Iya.
2: Buat semuanya, buat pegawai-pegawai sampai terakhir.
0: Iya.
2: Buat Kak Nana, makasih.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nenek Yasmin di Tanjung Pinang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
0: Siang, Pak. Apa kabar? Siang ini, Pak.
3: Baik, Bu.
0: Syukurlah kalau baik. Istri baik?
3: Alhamdulillah, ada di samping gue lagi tidur-tiduran.
0: Waduh, enak banget ditemenin siang-siang begindang sambil dengerin. Lagi nonton gak tuh? Nonton Korea? Apa Dracin?
3: Anti Korea, aku.
0: Drama Cin. Dracin.
3: Nah, aku gak mau drama cinta-cintaan. Emang cinta beneran, baik.
0: Iyalah, iyalah. Itu dia. Baik, silakan mau lagu yang mana nih? Tinggal dua, Project Pop sama Payung Teduh Akad.
3: Project Pop aja deh.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih? Silakan.
3: Untuk ibu nenek tadi ya.
0: Ibu nenek tadi. Oh,
3: tadi Bang Sule juga ya. Untuk Bang Juli, Hamil Isu, Bang Abdullah. Bang Jiji, Buhari, Tamrin, Ramlan, Amarkan juga.
0: Iya.
3: Untuk Bang Rudi, Sengeti, Bang Ijal, ayo. Kita serbu mananya nih.
0: Ayo, ayo, ayo.
3: Untuk Naila, Sinta, Peru, Ajeng. Nah, spesialnya untuk yang tersayang aja deh, yang
0: tidur tiduran. Iyalah, baik.
3: Iyalah. Yang di sana juga hati-hati pulangnya ya.
0: Yo, makasih ya.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
1: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
0: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
1: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
0: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
1: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
0: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
1: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesen teh hangat aja, jangan es kopi terus.
0: Iya, siap, Bu Dokter.
2: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.

0: jawab atas hidupmu, ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia! Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu,

0: pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Sebaiknya kamu tahu, korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ngompol. Pintar.

0: Dan untuk Anda semua, kita masih bersama di edisi hari ini ya, dan masih di lagu-lagu pop Indonesia. Dan lagu yang bisa Anda format, yang Anda pilih ya, nanti ada Malik The Essential, Sunshine, kemudian Katon Kadang, Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah, dan The Massive di antara kalian. Silakan yang mau ikutan bergabung, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, siang.
1: Selamat siang, panas.
0: Panas.
1: Wih, panas melengkap.
0: Ay, mantul kali kalau panas di sana.
1: Panas melengkap.
0: Iya, Pak Ujang, mau lagu apa nih?
1: Lagu ini.
0: Lagunya ada Malik The Essential, Sunshine, kemudian Katon Kadang, Nabila Takia, Ku Ingin Pisah, dan di antara kalian The Massive.
1: Yang nomor dua dari ujung.
0: Katon ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Untuk dengarannya mana sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Masih ada asap mana ya?
0: Kenapa?
1: Menyasap Jambi ya?
0: Masih ada asap.
1: Gimana ayo.
0: Ya.
1: Memang panas lah, ada tahan ya.
0: Iya, betul.
1: Di luar pakai kereta angin terus loh, siang malam.
0: Iya.
1: Salam garing, salam untuk Bang Ijal ya.
0: Iya.
1: Mantelo ya.
0: Oke.
1: Masih malam Mbak Nana ya, nenek tadi sama kan
0: cenggolnya
1: ya.
0: Nenek Yasmin.
1: Ya, sebenarnya di mana di Riau ya?
0: Di Tanjung Pinang ya.
1: Alhamdulillah kan enggak ada api sah tak kena hujan awak. Saya kami kan enggak ada kena hujan, mana lama dah hujan ya.
0: Iya, oke.
1: Mendung kan doh lah, sebenarnya tidak ada hujannya kan. Makanya dong, kan menjadi hujan.
0: Oke.
1: Selamat malam Nana ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ujang, masih Nana nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di lagu kita yang berikutnya lagi ya. Selamat siang. Halo.
2: Halo kembali Mbak Nana.
0: Iya, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap ya, Mbak Nana.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Silakan. Mau lagu yang mana nih?
2: Oh, kalau Anda bisa di Essential request, pilihkan aja Mbak Nana.
0: Mau yang mana?
2: Pilihkan aja.
0: Yang, okay, yang bagus. Baik,
2: iya.
0: Nanti Nana pilihkan lagunya. Silakan lagunya.
2: Jazalam Mbak Nana ya.
0: Yuk.
2: Iya. Selamat siang menjelang sore untuk seluruh fans radio area program Satu Jambi. Mm-hmm. Yang terhormat ada Wak Bujang, Salah Bujang.
0: Yeah.
2: Juga ada Pak Rijal, Bang Tamrin, juga ada Ajeng, juga ada Viro, Sinta. Salam juga buat Abah Doyo untuk Kadir CS. Untuk Arudi juga ya. Salam juga buat ini, Ajung. Untuk ini yang tadi nenek dari apa, dari Tanjung Pinang tuh namanya
0: Nenek Yasmin.
2: Iya, tapi kami manggilnya itu Mak Coklat namanya.
0: Oh,
2: di
0: coklat.
2: Batu 20 ya. Mak Coklat namanya. Salam juga nih buat Jamilah Lima Berapo ya, Lupa Bandung. Salam salamnya juga wakil aja Bang Simon, salam kompak semua Mbak Nana ya.
0: Yuk.
2: Buat Mbak Nana, terima kasih, saya selalu ada jam pulang nanti ya.
0: Yuk.
2: Salam juga saya jenis 9,4 MHz Muara Bunga. Salam keceriu.
0: Ya, makasih ya. Baik, satu penelpon lagi Nana tunggu sebelum kita putarkan lagunya. Tersisa dua lagu lagi. Ada Malik The Essential, Sunshine, dan The Massive di antara kalian. Yang mau ikutan silakan di nomor kami ya, di 0811-6707-8850. Untuk yang baru saja tiba di kota Jambi, selamat siang juga untuk semuanya. Salam bahagia untuk Anda semua di kebersamaan hari ini. Masih dinantikan di line telepon kami di 0811-6707-8850 ya. Benar ya. Silakan untuk Anda. Selamat siang Pak D. Lah, kan udah nyangka. Iya, dicoba kembali ya. Selamat siang, Kamza.
3: Halo, selamat siang, Mbak Nana.
0: Siang, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, Pak Kamza, lagunya tinggal dua nih, mau yang mana?
3: Lagunya apa ya?
0: Ada Sunshine sama di antara kalian, tinggal itu.
3: di antara kalian.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa? Silakan.
3: Lagunya, salamnya tadi ada Mak Berlin ya, dari Tanjung Pinang Kepri ya, di Garnet, tempat kampungnya tuh di Garnet, Tanjung Pinang Kepri.
0: Iya, iya, iya.
3: Untuknya semua lah, pen perempat tempat terkecuali, pen persatu tempat terkecuali, dari A sampai Z, Ramawar. Ya, untuk Mbak Nana, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dian, makan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan, jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya Bu, maaf Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan nak.
2: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintai atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut langkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik naik, Caca.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Dan pendengar untuk Anda semua, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kebersamaan kita juga harus berakhir ya, Nana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua di Jambi sore ini hingga formasi 20.00 malam nanti. Saya undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, dia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

Pro 1 RRI Jambi pendengar, selamat sore dan apa kabar Anda di hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 3 September 2026 ya. Dan pendengar, untuk segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI, kita akan bergabung dulu bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran atau program acara Beranda Asta Cita Nasional ya untuk edisi hari ini. Untuk itu satu jam ke depan kita akan mendengarkan siaran Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Nasional untuk edisi hari ini.

0: Dan Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya, perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya betul. Nah, bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, kalau anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh buce palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakosrit, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya, pendengar.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Palamarah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17.
3: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 3 September 2026, yang tentunya berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Saudara, kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Palembang.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat yang butuh sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang baru 5.000, jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priam Budi RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Dan selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Eka Putra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan, Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022.
1: 2022.
2: Di 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya dari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah gitu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donor Darah itu membuat sebuah pedoman dulu. Pedoman atau petunjuk Kampung Donor Darah itu seperti apa. Dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukkanlah terkait bagaimana Kampung Donor Darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donor Darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godok lah pedoman itu dan sampai dengan tahun ini sudah dua kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program Kampung Donor Darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya, pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Donor Darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Di sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak. Di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat mau siang mau malam untuk melakukan sosialisasi itu. Itu, Mbak.
1: Artinya dari 26 ini tadi Kampung Donor Darah ini berapa banyak nih, Bang, yang masih aktif saat ini?
2: Yang masih rutin. Yang rutin berjalan itu baru sekitar 30%.
1: 30%.
2: Memang masih minim. Nah, artinya yang memang sudah sudah menjadwalkan diri gitu kan, artinya setiap satu kelurahan ini kan kadang ada 34 RT. Ada yang satu kelurahan itu 20 RT. Artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah atau rumahnya RT mana nih, 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT 5 RT selanjutnya lagi. Jadi maraton ini setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan. Ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan.
1: Baik. Terima kasih Bang Nopal. Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
0: Saudara dari Jambi, kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkap penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerahnya tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arief Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
2: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
3: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
2: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang, sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat.
4: Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
5: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
5: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
6: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
7: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
6: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Ya, saudara, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci, Sokani, mengungkapkan Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Kalau di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita akan buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz ya. Menemani waktu Anda saat ini, kami hadir dengan berbagai informasi menarik yang pastinya sayang banget buat dilewatkan ya. Dan pendengar, sambil menikmati waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, sore hari ini pendengar memasuki hari yang mungkin sangat anandantikan, atau juga tidak sedikit dari kita yang mulai juga merasa sudah lelah ya setelah seharian ini menjalani berbagai aktivitas. Nah, agar tubuh tetap segar sampai malam, ya kan? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, pendengar. Misalnya nih, minum air putih yang cukup ya, mengkonsumsi cemilan sehat, atau juga meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peregangan ringan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Karena menjaga produktivitas itu bukan berarti harus terus bekerja tanpa jeda, ya kan? Dan pastinya juga di tengah aktivitas sehari-hari, gawai memang menjadi hal yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Namun pendengar, sesekali memberikan waktu istirahat bagi mata dan juga pikiran itu juga penting kalau versi aku ya. Dan cobalah meluangkan beberapa menit tanpa melihat layar. Bisa nggak? Bisa lah ya kan? Harus bisa ya. Nah, bisa dengan berbincang bersama keluarga mungkin saat ini, atau menikmati secangkir minuman hangat, membaca buku, atau sekedar menikmati suasana di sekitar ruangan Anda saat ini. Dan hal sederhana seperti ini bisa menjadi cara untuk membuat pikiran kita lebih rileks lagi setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan satu hal yang tak kalah penting nih pendengar, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau hari ini ada rencana yang belum tercapai, ada pekerjaan juga yang mungkin saja ini belum terselesaikan ya, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa ya kan, karena setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Dan yang terpenting itu adalah kita tetap mau mencoba, belajar, dan juga melangkah kembali. Nah pendengar, itulah beberapa informasi di saat ini kami hadirkan untuk menemani waktu Anda ya. Dan semoga informasi ini bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi teman kecil di sela-sela aktivitas Anda saat ini. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, karena masih banyak informasi dan hiburan menarik yang akan menemani Anda ya. Satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya, Anda yang mungkin di hari ini belum ada sesuatu yang mungkin dilakukan dengan baik atau masih perlu evaluasi, bersabarlah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini dia lagu Andika Mahesa dengan judulnya Bersabarlah.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, dan masih bersama saya Hasti Wulandari temani Anda. Ya, pendengar Anda yang saat ini tengah di perjalanan ya, baru memulai atau sudah di pertengahan atau hampir sampai ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, ada satu pesan sederhana sih, yaitu jangan terburu-buru. Kadang kita ingin cepat sampai ya, karena sudah lelah sekali, nah ingin segera pulang. Atau juga ini dikejar waktu ya, setelah sampai ini harus pergi lagi ke sini ya, harus ambil ini, itu. Nah tapi ingat pendengar, tujuan perjalanan itu bukan sekedar sampai cepat. Yang jauh lebih penting itu adalah sampai dengan selamat, ya kan? Jaga jarak dengan kendaraan di depan, dan juga pastikan kondisi sekitar kita, dan jangan menggunakan telepon genggam saat berkendaraan. Nah, kalau merasa mengantuk atau terlalu lelah, jangan dipaksakan ya. Kalau versi aku atau menurut aku sih, berhenti sejenak di tempat yang aman ya. Karena apa pendengar? Karena orang-orang yang menyayangi kita sedang menunggu kepulangan kita. Jadi pelan-pelan saja ya, tidak masalah. Yang penting selamat sampai tujuan. Dan yang pasti pendengar, saya harapkan semoga Anda selamat sampai tujuan ya. Mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini, semoga perjalanannya itu lancar dan selalu diberikan keselamatan ya. Ingat, ada orang-orang yang menyayangi kita, itu sedang menunggu kepulangan kita ya. Jadi pelan-pelan saja.

Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi. Saya masih temani Anda dengan musik yang pastinya istimewa untuk Anda di sore ini, dan lagu-lagu yang insya Allah enak-enak buat didengerin ya, sambil perjalanan Anda pulang ke rumah, atau juga yang baru memulai perjalanannya ya. Anda yang lagi bersantai juga, selamat menikmati. Yang pastinya harapan kami Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Ada satu lagu dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi kita sore ini. Dan tentunya di tepat jam 17 nanti saya akan hadirkan untuk informasi cek fakta ya, edisi hari ini.

bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbacks Hawk ID setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup yang tayang 27 Agustus 2026, menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun himbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla ya. Selain itu berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi.

Mendengar informasi 2 jam lalu, Menkeu tak tertarik dengan teks amnesti untuk tingkatkan penerimaan pajak. Rusia sebut Indonesia merupakan mitra penting dan tentunya pendengar, games Hogwarts Legacy bagikan DLC gratis hingga 30 September. PBB prihatin tentang keselamatan warga Palestina di Gaza. Kuala Namu tetap beroperasi, Kemenhub pantau pergerakan abu vulkanik Sinabung. Selanjutnya Pramuka PUI Wadah Strategis Cetak Pemimpin Masa Depan dan Presiden Republik Indonesia sebut Indonesia mitra Presiden Putin sebut Indonesia mitra kunci Rusia di Asia Pasifik. Baik, mendengar informasi-informasi lengkap lainnya, saya ajak Anda untuk membuka dan juga membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat sore dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Dan tentunya juga saya mau menyapa para petugas yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI di saat ini, para pendengar juga yang ada di stasiun Relay Pro 1, ada di Bungo, kemudian di Serolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tentunya selamat beristirahat untuk Anda ya. Saya masih hadirkan lagu-lagu yang spesial untuk Anda pendengar dan tentunya menemani kebersamaan Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Eh, Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita ambil plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit, bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Eh, ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin, pencernaan juga penting tau.
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.

Pendengar, dimana saja Anda berada, niat awalnya itu cuma mau membeli satu barang, tetapi pulangnya malah membawa beberapa kantong. Nah, ini waktunya kita belajar ya, pendengar ya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang kita perlukan ya. Sementara keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi sebenarnya masih bisa ditunda sih sebenarnya ya. Nah, sebelum membeli sesuatu, coba tanyakan dulu deh kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Nah, kalau jawabannya iya, silakan dipertimbangkan ya. Tapi kalau jawabannya kayaknya cuma karena lucu aja, nah, mungkin kita bisa menunda dulu kali ya. Ya pendengar, karena memang mengatur keuangan itu bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja kita. Ya boleh-boleh saja sih beli apa yang kita mau ya kan. Tapi kita bedakan dulu nih mana kebutuhan dan juga mana keinginan ya kan. Justru kita tetap boleh membeli sesuatu yang kita sukai. Yang penting tahu batas dan tahu prioritas juga. Karena pendengar, sedikit demi sedikit mengatur pengeluaran hari ini itu ternyata bisa membantu kita membuat kehidupan kita lebih tenang ke depannya. Setuju gak sama saya nih? Ya, selanjutnya pendengar, Anda yang baru saja sampai ke rumah ya dan lagi istirahat ya kan. Ada yang merasa bersalah nih ketika sedang beristirahat. Kok gitu? Merasa seharusnya bekerja, merasa seharusnya melakukan sesuatu. Nah, padahal tubuh dan pikiran kita juga punya batas ya. Istirahat bukan berarti malas loh. Ingat, bedakan ya. Istirahat itu adalah kesempatan bagi tubuh kita dan pikiran kita untuk memulihkan tenaga. Nah, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa mengambil waktu sejenak ya. Tarik napas, lepaskan perlahan ya. Nah, dan katakan pada diri sendiri, saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Nah, gitu dia. Karena tidak semua hal harus selesai dalam satu hari loh. Gak mungkin ya kan. Tapi ada yang sudah ditargetkan dan akhirnya selesai. Ya, luar biasa ya. Dan pendengar, ada juga pekerjaan yang bisa dilanjutkan besok. Tapi tidak menunda ya. Kalau hari itu masih ada waktunya, yuk kerjakan gitu ya. Ada masalah yang memang membutuhkan waktu ya. Dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Jadi pendengar Pro 1 RRI Jambi, jangan lupa bekerja keras ya. Tapi jangan lupa juga memberi kesempatan kepada diri kita untuk beristirahat. Yuk kita istirahat dulu dengan mendengarkan satu lagu berikut ini. Ada Rosa dengan Ku Menunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan si wangi yang kaya khasiat.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Di sore hari ini pendengar Anda yang baru saja selesai dengan semua pekerjaannya ya, untuk Anda semuanya selamat beristirahat, beristirahat dan tentunya juga selamat menikmati waktu sore hari ini. Ya pendengar, dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya, untuk tahun ini nanti tepat pada tanggal 11 September 2026. Dan pendengar RRI Jambi itu setiap tahunnya menggelar untuk kegiatan pembaca berita RRI ya. Salah satunya itu adalah yang menjadi pembaca berita adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mengaku sempat nervous katanya. Pendengar, Muhammad Hafiz Patah saat menjadi pembaca berita dalam program Special Day 81 tahun Radio Republik Indonesia. Ada pengalaman berbeda yang dirasakan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi ini saat berkesempatan menjadi pembaca berita dalam acara dalam Special Day 81 tahun Radio Republik Indonesia pada hari kemarin ya, di tanggal 2 September. Dan Hafiz mengaku kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertamanya menjadi pembaca berita. Meski sempat merasa gugup, ia justru menikmati pengalaman baru tersebut. Ya tentu saja pengalaman pertama katanya, sedikit nervous saya anggap menjadi pengalaman baru. Dan ternyata mengasihkan bagi saya, dikatakannya. Pendengar di mana saja Anda berada, Anda dapat menonton apa yang Anda dengar ya di channel YouTube RRI Jambi Net, terkhusus untuk pembaca berita di menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia itu di RRI Jambi Net ya, setiap hari jam 13 tepat waktu Indonesia Barat ya. Nah, kemarin itu bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi dan tentunya masih banyak lagi pejabat publik yang nantinya akan ikut dan berkesempatan untuk membacakan berita di Pro 1 RRI Jambi. Ya, baiklah pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore dan tentunya juga selamat menikmati waktu Anda sembari terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Setelah satu lagu dari Mahalini ini pendengar, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi ya untuk sore hari ini, sambil menantikan nanti kita akan mengikuti pengajian Al-Qur'an dan tahrim serta tanda waktu beduk azan salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.

tauhid, membaca kitabullah, dan saling mempelajarinya. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran serta tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه

Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh, salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
1: Pro 1 RRI Jambi, Kanal Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut langkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi. Tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan di satu tembang lagunya spesial untuk Anda ya, dengan judulnya Menyimpan Rasa dari Devano dan Nendra. Menemani kebersamaan kita di saat ini pendengar, Anda yang lagi kumpul keluarga ya, aduh pas banget ya. Dan ini cocok sekali pendengar, Anda yang mungkin jauh dari keluarga, menyimpan rasa rindu ya, rasa rindu sama orang tua, sama kakak, adik, pokoknya anggota keluarga deh, atau rasa rindu sama seseorang nih. Ya, tapi pendengar yang pasti aktivitas hari ini insya Allah berjalan lancar ya. Dan tentunya juga semua kesibukan-kesibukan itu kadang memang membuat kita lupa ya, bahwa keluarga tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Kadang mereka hanya membutuhkan waktu kita saja. Nah, seperti misalnya nih, duduk bersama, makan bersama, bercerita tentang bagaimana hari ini berjalan, atau sekedar bertanya, hari ini bagaimana? Nah, pertanyaan sederhana ya, tetapi bisa membuat seseorang itu merasa diperhatikan. Apalagi di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini pendengar, ketika sering berada di rumah, tetapi pikiran kita masih berada di pekerjaan, tubuh kita ada bersama keluarga, nah tuh, tetapi juga perhatian kita ada yang di layar telepon genggam. Gimana pendengar? Jadi nanti ya, ketika ada kesempatan, nah cobalah letakkan telepon sebentar ya, dengarkan cerita keluarga, karena waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kita putar kembali. Waktu adalah uang ya, dan waktu tidak bisa kembali lagi. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi sedikit waktu untuk keluarga ya.

Ya baik, pendengar, dimana saja Anda berada, Anda yang saat ini sedang menikmati waktunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, pendengar. Dan pernah gak sih kita melihat kehidupan orang lain lalu tiba-tiba merasa, kok hidup dia enak ya? Kok dia sudah sukses ya, sementara saya masih begini-begini aja. Nah, kok teman saya sudah punya rumah ya, sudah punya kendaraan, sudah punya usaha. Lah, sementara kita masih berjuang dengan kehidupan kita sendiri. Kalau pernah merasa begitu, pendengar, tenang saja ya. Kita manusia, wajar kalau sesekali membandingkan diri dengan orang lain. Tapi yang perlu kita ingat itu, kita garis bawahi ya, ini ya, jangan sampai kebiasaan membandingkan membuat kita itu lupa menghargai perjalanan diri kita sendiri. Karena saya yakin sekali tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya. Dan apalagi sekarang kita hidup di zaman media sosial. Setiap hari kita bisa melihat pencapaian orang lain, apalagi di status tuh ya. Aduh, banyak banget ragamnya ya. Ada yang tiba-tiba udah di luar negeri aja nih dia. Ada yang liburan ya kan, ada juga yang tiba-tiba serah terima jabatan. Nah tuh, ada yang menikah, ada yang membeli rumah, ada juga yang mendapatkan penghargaan. Nah pendengar, ketika kita melihat semua itu ya, apakah kita melihat seluruh ceritanya? Belum tentu kan ya. Yang ditampilkan di media sosial itu biasanya adalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Percaya enggak? Percaya deh sama aku ya. Ketika melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat perjuangannya ya. Ketika melihat keberhasilannya, tetapi tidak tahu berapa kali dia sudah gagal. Kita melihat senyumnya, tetapi kita tidak tahu masalah yang mungkin sedang dia hadapi ya. Mungkin saja sebelum hari itu tiba, bercucuran darah, keringat, air mata, pokoknya semuanya deh, itu kita tidak tahu ya kan. Jadi jangan membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial ya. Pendengar Pro 1 RRI, setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Ada orang yang sukses di usia muda, ada kok banyak ya. Ada yang baru menemukan jalannya setelah bertahun-tahun, ada yang cepat mendapatkan pekerjaan, ada yang harus mencoba berkali-kali, ada yang menikah lebih dulu. Nah, tuh kan, ada yang memilih menunggu. Aduh, tunggu dulu deh gitu ya, tunggu umur aku sekian gitu. Itu mah aku dulu ya. Ada yang sudah memiliki banyak hal, ada juga, ada pula yang masih membangun semuanya dari nol. Dan semuanya punya cerita sendiri. Jadi kalau hari ini kita belum berada di posisi yang kita inginkan, berarti bukan berarti kita gagal, pendengar ya. Mungkin kita memang sedang berada dalam yang namanya proses. Nah, tuh dia. Coba deh sesekali jangan bertanya, kenapa saya belum seperti dia ya? Tapi ubahlah menjadi, nih pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan agar hari ini saya sedikit lebih baik dari hari kemarin? Nah, itu keren tuh. Jadi tidak perlu langsung berubah besar, satu langkah kecil pun tetap berarti. Hari ini kita belajar sesuatu, besok kita mencoba lagi. Hari ini kita gagal, besok kita bangkit lagi. Hari ini belum berhasil, bukan berarti selamanya tidak akan berhasil ya. Jadi pendengar, jangan terlalu sibuk melihat rumput tetangga sampai lupa menyiram rumput di halaman sendiri. Apalagi di musim kemarau ini ya. Perhatikan hidup kita deh, rawat apa yang kita punya, syukuri apa yang kita sudah capai ya, dan tetap berusaha mendapatkan apa yang kita impikan. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Hidup itu adalah perjalanan loh, dan setiap orang itu memiliki jalannya masing-masing. Ya pendengar, kalau hari ini Anda sedang merasa tertinggal dibandingkan orang lain, coba berhenti sebentar, tarik napas. Lihat kembali perjalanan Anda. Ingat, mungkin ada banyak hal yang dulu pernah kita impikan dan sekarang ternyata sudah kita miliki. Mungkin dulu kita ingin berada di posisi seperti sekarang. Nah, jadi jangan lupa menghargai diri sendiri ya.
Oke, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, setiap orang itu punya waktu, setiap orang punya cerita. Jangan menyerah pada diri sendiri ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat dan jangan lupa bandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin ya. Oke, baiklah pendengar, ini dia lagunya untuk Anda semuanya di saat ini yang sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Ada Bahasa Kalbu dari Raisya dan Andi Rianto.

0: Pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI untuk edisi hari ini dan malam hari ini tepatnya.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
3: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sari Berita. Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat.

0: pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Isyoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом плане.
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam

0: 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
2: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
7: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
9: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
8: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
10: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
8: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
11: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
8: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral. Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
13: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
14: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
13: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
12: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
15: Trying to make sure that how
16: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
12: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
18: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
17: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
18: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
19: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
18: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
20: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
18: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui Program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
0: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hewan.
21: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
22: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
0: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya, 3 dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu, tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk, itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu, karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
21: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
23: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final. Seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel, Gosal bersama Pita Henningtas, Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di Tunggal Putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
23: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Roki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat malam Anda yang masih dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan menemani kebersamaan kita di 30 menit ke depan bersama saya Tulandari ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan Adi Putra ya di segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya saya akan informasikan dulu update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 3 September 2026 ya. Pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur, kemudian dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur juga. Peringatan dini nihil, suhu udara di angka 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 94%, arah angin tenggara selatan 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut, tidak ada pendengar titik panasnya ini, ada terdapat 258 titik panas yang tersebar di wilayah Batanghari, ada 51 titik panas, kemudian Bungo 5 titik panas, Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 46 titik panas, Sarolangun 30 titik panas, Tancap Barat 23 titik panas, Tancap Timur 8 titik panas, dan yang paling banyak itu ada di Kabupaten Tebo ya, ada 83 titik panas, Kerinci 4 titik panas pendengar. Baik pendengar, informasi ini disampaikan langsung oleh forecaster on duty BMKG Jambi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jambi, dan saya sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini ya. Dan informasi ini update oleh prakirawan BMKG Jambi Jaya Martua Sinaga. Selamat malam, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

101 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada. Apa artinya cinta ya? Ini lagu yang masih dan tetap enak banget buat didengerin ya. Dan pastinya pendengar, lagu-lagu atau karya-karyanya dari Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso yang luar biasa sekali ya. Dan pendengar, di malam hari ini yang pasti untuk Anda habiskan waktu bersama keluarga, karena besok kita akan kembali dengan aktivitas kita masing-masing, dan tentunya waktu tidak akan pernah kembali ya. Jadi Anda yang punya waktu malam ini, luangkan dan manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya, karena setiap pertemuan itu pasti memiliki perpisahan, tetapi setiap kenangan itu akan selalu punya tempat di hati ya. Dan jangan takut juga untuk menutup sebuah cerita, karena setiap akhir adalah awal dari cerita yang baru. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di sepanjang perjalanan. Pendengar, jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa esok selalu membawa kesempatan untuk memulai kembali. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi sedikit kebahagiaan untuk hari-hari Anda berikutnya ya. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti berharap. Karena selama masih ada harapan, selalu ada alasan untuk melangkah. Akhirnya kita sampai di penghujung siaran di Devart yang ketiga di segmen Jambi sore ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan. Semoga kita semoga juga setiap kata yang terdengar ini membawa manfaat ya. Setiap lagu yang mengalun membawa kebahagiaan, dan setiap pertemuan meninggalkan kenangan indah. Saya Astri Landiri, tetap semangat, tetap bersyukur, dan sampai jumpa di siaran berikutnya ya. Salam hangat untuk Anda semua. Pro 1 RRI Jambi.

0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy.
1: Dari tadi, HP-nya Risma tidak aktif.

Akhirnya sampai juga aku di kota ini, kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Tak banyak yang berubah, hanya ada beberapa tambahan bangunan bertingkat, tapi kelihatannya lebih bersih dan tertata. Kamrul bilang warungnya ada di pertigaan itu. Ya, itu dia. Sepertinya itu istrinya Hamidah.

0: 15 tahun. Suamimu?
1: Suamiku lagi keluar kota. Dia supir truk pembawa sembako. Biasanya menjelang tengah malam nanti baru sampai di sini.
0: Terus Kamal anakmu?
1: Ikut menemani bapaknya mengantar sembako. Tapi dari mana abang tahu nama anakku?
0: 2 bulan lalu aku bertemu dengan Kamrul suamimu. Kebetulan dia mengantarkan barang ke toko tempat aku bekerja.
1: Jadi abang sudah bertemu dengan suamiku?
0: Ya, bahkan tadi sore pun dia datang mencariku ke kontrakan. Tapi aku tidak bisa menemuinya.
1: Kenapa?
0: Tentang hal itu, biarlah nanti Kamrul yang menjelaskan padamu. Kau sendiri, bagaimana keadaanmu?
1: Ya, seperti yang abang lihat, beginilah. Sementara suamiku setiap hari mengantar sembako di beberapa kota terdekat, aku membuka warung kopi ini. Tapi, ya, begitulah. Beberapa bulan ini sepi karena virus corona yang melanda. Padahal setiap malam biasanya warung kopi ini ramai karena banyak truk-truk besar yang melintas di kota ini. Dan mereka selalu singgah di warung ini untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.
0: Ya, benar. Pandemi ini memang sangat menghantui kita semua.
1: Tapi kenapa tiba-tiba abang kembali?
0: Wida, aku pulang ingin minta maaf kepada kalian semua. Aku tahu aku salah. Tapi sejujurnya, aku belum bisa melupakan kejadian itu, Mida. Aku bersalah. Aku salah, Mida.
1: Bang Rahman, kenapa abang masih tetap mengingat kejadian itu? Abang tidak salah. Itu takdir, Bang.
0: Tidak, Mida. Itu semua karena keegoisanku. Kalau saja waktu itu aku tidak memaksa Fitri untuk datang ke pesta itu, mungkin kecelakaan itu tidak terjadi. Mungkin aku juga tidak akan kehilangan anakku.
1: Maksud Bang Rahman?
0: Saat itu Fitri sedang hamil, Mida. Tapi aku memaksanya untuk datang. Karena pada penampilan grup kesenian kita malam itu, ada sebuah tarian khusus yang diminta oleh panitia untuk ditampilkan. Dan tarian itu hanya Fitri yang bisa.
1: Ya, aku ingat itu. Kita menunggu Kak Fitri sampai tengah malam, hingga datanglah kabar itu. Kak Fitri mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk yang kehilangan kendali.
0: Aku yang salah, Mida. Aku meninggalkan kota ini karena aku tak sanggup kalau setiap hari harus melewati jalan di mana Fitri kecelakaan.
1: Abang harus bisa mengikhlaskan Kak Fitri agar dia tenang di alam sana.
0: Aku juga bersalah padamu, Mida. Aku telah mengabaikan pesan kedua orang tua kita untuk selalu menjagamu.
1: Sudahlah, Bang. Semua sudah berlalu. Seharusnya kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul.
0: Mida, aku pulang karena ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Kau lihat ini.
1: Kalung?
0: Iya. Ini kalung kepunyaan ibu. Seharusnya kalung ini aku berikan kepadamu 15 tahun lalu ketika kau menikah dengan Kamrul dan sebagai satu-satunya adik. Mungkin itu suamimu. Coba lihat.
1: Bang Kamrul.
2: Mida, kesini sebentar. Ada kabar yang ingin aku sampaikan padamu.
1: Aku juga ingin menyampaikan sesuatu pada abang.

0: Tapi abanglah dulu.
1: Begini, Mida. 2 bulan lalu, tanpa sengaja aku bertemu dengan Bang Rahman. Kebetulan, aku mengantarkan pesanan sembako ke toko tempat dia bekerja. Bahkan aku sempat singgah ke rumah kontrakannya. Namun, maaf, Mida. Waktu itu, Bang Rahman meminta supaya aku merahasiakan pertemuan kami.
0: Aku sudah tahu itu.
1: Kau sudah tahu?
0: Ya.
1: Tapi Mida, aku...
0: Bang Rahman sendiri yang menceritakan kalau 2 bulan lalu kalian pernah bertemu. Bahkan tadi sore, abang juga singgah kan ke kontrakan Bang Rahman?
1: Mida, kau bilang Bang Rahman yang menceritakan pertemuan kami?
0: Iya. Kenapa abang jadi pucat?
1: Tapi Mida, Bang Rahman...
0: Bang Rahman sudah pulang. Sekarang dia ada di dalam. Oh ya, hampir lupa. Ayo kita temui Bang Rahman. Tadi dia ingin menyerahkan sebuah kalung peninggalan almarhumah ibu.
1: Tunggu, Mida. Bang Rahman ingin memberikan sebuah kalung?
0: Iya.
1: Yang seperti ini?
0: Iya, kalungnya mirip seperti ini. Tapi bagaimana bisa?
1: Tadi sore, aku memang bermaksud menemui Bang Rahman di kontrakannya. Tapi kontrakannya kosong. Tetangganya menitipkan kalung ini padaku. Katanya, kalung ini adalah titipan Bang Rahman untuk adiknya. Lalu tetangganya itu mengatakan Bang Rahman sudah 3 hari dirawat di rumah sakit.
0: Bang Rahman dirawat di rumah sakit?
1: Iya, Bang Rahman positif corona, Mida. Dan ketika aku ke rumah sakit, tempat Bang Rahman dirawat, ternyata... dia sudah meninggal, Mida. Aku sendiri tidak bisa melihat jenazahnya karena pihak rumah sakit menguburkan dengan protokol COVID-19.
0: Jadi, yang tadi?
1: Iya, Mida. Bang Rahman pernah berkata kalau dia ingin pulang dan minta maaf padamu. Ternyata

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

Baik, pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya bersama Bang Andi menemani di kebersamaan kita sama dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya, pendengar Women Crab ini optimistis jamu Indonesia bisa naik kelas dan juga mendunia. Ya, Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menjejaki kolaborasi dengan PT Jamu Jago di Jakarta pada Selasa 1 September 2026. Wakil Menteri Ekrab Irene Umar menilai jamu berpotensi menjadi produk bernilai tambah tinggi dan juga bersaing di pasar global. Irene mengatakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan industri jamu, terutama pada aspek supply chain, branding, dan juga keterbatasan wirausahawan yang mampu membawa produk skala industri. Karena itu ia mendorong modernisasi kemasan dan juga penyajian jamu ini, termasuk juga melalui format kekinian dan juga kapsul praktis tanpa menghilangkan akar budaya jamu. Audiensi Kementerian Ekrab dan juga Jamu Jago menjadi langkah awal penyelarasan program untuk menjaga keberlanjutan tradisi kesehatan herbal. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan juga kecil dalam rantai pasok jamu. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya jamu sebagai bagian dari gaya hidup modern, khususnya bagi generasi muda. Kemudian Irene menekankan pentingnya memastikan ketersediaan produk dan juga kelancaran logistik. Tujuannya agar program pengembangan jamu dapat berjalan dengan cepat, menjangkau berbagai daerah. Menurutnya persiapan yang matang diperlukan agar kolaborasi dapat diterapkan di berbagai lokasi sekaligus memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi nasional. Komisaris Utama Jamu Jago, Bambang Sutantio, ini menyebut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menyatakan kesiapan Jamu Jago menindaklanjuti arahan Kementerian Ekrab untuk mendorong kebangkitan jamu Indonesia hingga ke pasar global. Dan kita beralih ke informasi berikut ini. Gubernur Kalbar ini ingatkan warga tak sembarangan bakar lahan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan ini mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya dampak kebakaran dapat dirasakan masyarakat dalam jumlah besar, terutama akibat paparan kabut asap. Dan juga diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas hotspot di Kalimantan Barat Kalbar dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut juga menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan kaudla dalam sepekan ke depan. Ia juga mengatakan penanganan kaudla di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dan juga relawan. Kondisi gambut yang luas serta medan yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan juga tenaga lebih besar. Nursan juga menegaskan pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan meluasnya kaudla. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan juga segera melaporkan apabila menemukan titik api. BMKG juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan seiring kenaikan suhu udara dan juga berkurangnya potensi hujan yang dapat memperbesar resiko terjadinya kaudla, sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Gubernur Kalbar ingatkan warga tak sembarangan bakar lahan, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Tranaipura Kota Jambi. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun Riling Pro 1 di 99,4 MHz, Marubungo Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali informasi berikut ini. Ini Wamenhat banyak perubahan drastis seleksi petugas haji. Ya, rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 1448 Hijriah 2027 Masehi ini mengalami banyak perubahan drastis dan juga dari sebelumnya. Hal ini dilayangkan Wakil Menteri Haji dan juga Umroh Wamenhat Daniel Azhar Simanjuntak. Daniel mengaku di setiap daerah bila dahulu itu tesnya harus di Jakarta, tahun ini semuanya bisa di daerah masing-masing bekerja sama dengan BKN. Tahapannya Sabung Daniel tes CAT dan juga kemudian setelah itu diumumkan hasilnya saat dalam masa proses seleksi pemberkasan, ucapnya. Dan juga diketahui sebanyak 3.220 calon PPIH dari unsur tenaga kesehatan Nakes mengikuti ujian berbasis komputer assisted test CAT seluruhnya secara serentak di 36 titik lokasi Badan Pegawaian Negara BKN seluruh Indonesia pada Senin 31 Agustus 2026 lalu. Tahapan itu merupakan bagian dari skema 4 tahap seleksi ketat untuk menjaring petugas haji yang profesional dan juga amanah. Kasubdit persiapan pemetaan dan juga rekrutmen petugas haji Ihsan Faisal menyatakan bahwa seleksi ketat ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjadikan petugas haji sebagai ujung tombak pelayanan jamaah di tanah suci. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenhat, banyak perubahan drastis seleksi petugas haji, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, Kementerian PU ganti jembatan apung Sungai Wulan dengan jembatan gantung. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum PU membangun jembatan gantung Setro Kalangan untuk menggantikan jembatan apung Sungai Wulan. Jembatan tersebut menghubungkan desa Setro Kalangan, Kabupaten Kudus dengan desa Kadung Waru, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pembangunan jembatan gantung ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan warga saat menyeberangi Sungai Wulan. Kehadiran akses baru tersebut juga diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat antara wilayah Kudus dan juga Demak. Sebelumnya masyarakat mengandalkan jembatan apung dengan sistem jembatan perahu sebagai akses penyeberangan. Namun jembatan apung memiliki keterbatasan karena tidak dapat beroperasi optimal ketika debit Sungai Wulan meningkat. Dan juga Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan jembatan gantung menjadi solusi untuk membuka akses masyarakat terutama bagi wilayah yang masih memiliki keterbatasan konektivitas antar kawasan. Jembatan gantung Setra Kolangan, Kolangan ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 180 meter dan juga bentang efektif sekitar 120 meter. Jembatan selebar sekitar 2 meter tersebut diperuntukkan bagi pejalan kaki dan juga kendaraan roda 2. Dan juga pembangunan jembatan juga mempertimbangkan karakteristik Sungai Wulan termasuk juga kondisi elevasi saat debit sungai mencapai puncaknya. Elevasi jembatan berada di sekitar 3 hingga 4 meter dari muka air pada saat debit puncak. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kementerian PU ganti jembatan apung Sungai Wulan dengan jembatan gantung, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Baik, mereka di mana-mana berada, ada 1.279 personil siaga bantu warga terdampak erupsi Gunung Sinabung. Ya, sebanyak 1.279 personil gabungan disiagakan untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ribuan personil tersebut juga disiapkan untuk mengantisipasi erupsi susulan dengan skala lebih besar. Pangdam 1 Bukit Barisan BB Maijen TNI Hendi Antariksa ini mengatakan personil yang disiagakan berasal dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Karo, BPBD hingga Basarnas. Menurutnya personil gabungan tersebut akan membantu proses evakuasi apabila aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat. Mereka juga disiapkan untuk memastikan warga dapat mengungsi ke lokasi yang aman. Hendi mengatakan berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, ini aktivitas erupsi Gunung Sinabung saat ini menunjukkan penurunan. Meski demikian, Kodam 1 BB tetap menyiagakan sejumlah fasilitas untuk mendukung kebutuhan warga yang terdampak. Fasilitas tersebut antara lain CK, dapur, lapangan, layanan kesehatan hingga sarana hiburan bagi para pengungsi. Dan juga memberikan fasilitas bagi para pengungsi baik seperti MCK, dapur, lapangan, dan juga fasilitas kesehatan serta hiburan bagi warga hingga aktivitas Gunung Sinabung dinyatakan aman katanya. Ini juga mengimbau masyarakat adalah waspada juga mematuhi seluruh arahan pemerintah daerah terkait kondisi Gunung Sinabung. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 211 kepala keluarga ini mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung. Dan juga Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan juga Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan data tersebut dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Dan pendengar di mana pun anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu di Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang ya, Ruang Rindu berkebun di halaman. Ya, berkebun di perkarangan rumah. Apakah sudah Anda juga terapkan untuk berkebun di perkarangan rumah? Tentunya ini sangat menarik sekali ketika kita ingin berkebun di perkarangan rumah, memanfaatkan halaman rumah kita untuk berkebun. Dan juga memiliki keuntungan yang cukup luar biasa ketika kita menanam, tentunya menghemat juga ekonomi. Dan juga kita tahu nih, tanaman itu pasti yang terbaik yang kita tanam. Karena filosofi berkebun adalah pelajaran hidup tentang kesabaran dan juga kerja keras dan juga keseimbangan alam yang mencerminkan perjalanan hidup manusia. Dan pendengar di mana pun Anda berada, di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, Bang Adi terima di teleponnya, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini gitu ya, di teleponnya. Halo, malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir CS?
1: Kabar baik, Bang Kadir. Kabar Bang Adi Putra.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga.

0: gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, malam hari ini. Lagi ngapain nih, Bang?
1: Ah, lagi santai lah tadi.
0: Hmm.
1: Cuaca gerah.
0: Iya.
1: Kita berkebun, Bang Adi.
0: Iya, berkebun kita.
1: Kami tetapi di depan rumah, di pekarangan rumah, tidak bisa berkebun, Bang Adi.
0: Kenapa?
1: Cuma jalan setapa.
0: Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan perkarangan rumah gitu.
1: Iya, kalau di perkarangan, Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Selain daripada apa, menghemat ekonomi, berkebun di perkarangan itu, apa, pemandangan indah juga, Bang Adi ya.
0: Iya, senang lihat-lihat yang hijau-hijau gitu kan.
1: Kalau pemandangan indah ada lagi itu, membantu kumpul oksigen, Bang Adi ya.
0: Iya, dan juga ekonomi juga gitu.
1: Ya, jadi banyak manfaatnya kan,
0: Bang. Banyak benar gitu. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan misalnya bekas minyak goreng itu gitu kan. Plastiknya juga bisa kita taruh ke tanah gitu kan. Apalagi di musim kemarau saat sekarang ini sulit kita bertanam gitu kan. Makanya Bang Adi ngajak untuk berkebun yuk gitu ya. Tapi disiram, gitu. Jangan enggak disiram gitu kan.
1: Iya. Segar dipandang.
0: Iya.
1: Kalau berhasil apa? Kalau panen Bang Adi ya.
0: Kalau panennya ajak Bang Adi makan lalapan gitu ya.
1: Lalapan terong bulat Bang Adi.
0: Wah, mantap gitu ya.
1: Terong salang Bang Adi.
0: Hah?
1: Kalau terong bulat, terong salang itu awet untuk usianya. Ya beda dengan terong yang panjang-panjang itu ya.
0: Yang mana, yang ungu atau yang mana?
1: Itu semuanya kalau banyak-banyak itu kan udah pakai pupuk itu enggak awet usianya tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kalau terong bulat yang apa terong talang asli itu dia pakai enggak pakai pupuk dia tetap awet begadi.
0: Oh gitu ya. Iya. Senang makan terong, Bang?
1: Sering
0: ya. Enak juga gitu ya.
1: Kalau cabai begadi, cabai talang ada cabai yang kecil-kecil tuh begadi ya.
0: Oh, cabai hijau juga enak tuh gitu ya.
1: Iya, usianya itu lebih panjang itu.
0: Ya. Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Dia ada juga Sampai Kapan, ada Jika Kau Mengerti, ada juga Kasih Putih.
1: Gimana? Apa Sampai Kapan, Kasih Putih?
0: Enggak, Sampai Kapan ada, Jika Kau Mengerti, ada juga Kasih Putih, ada juga Kisahku Masa Lalu. Yang mana nih?
1: Kisahku Masa Lalu ya?
0: Oke, okay, iya.
1: Kisahku Masa Lalu itu.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Dari siapa Bang Adi itu?
0: Baim dan juga Lucy Rahmawati.
1: Oh, itu aja Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Malam, aku gak sukses selalu lah ya. Buat Butuh Rasana Harhab, buat Amerkan, buat Dede Pernama Semua Alimin ya.
0: Siap.
1: Buat apa? Abdul Rahim Kutai Kertanegara. Buat Abdullah. Apa kabar Abdullah sekarang ya?
0: Udah lama gabung tuh.
1: Sinta Palima.
0: Ya.
1: Jadi ada Martinez yang di Bejubang. Ya. Ya. Rusli. Bang Romlan. Siapa yang dari Bayong itu? Putra Banten.
0: Putra Banten. Iya.
1: Putra Banten. Tiga, enam Jayosu, Pohudin. Mas.
0: Oke.
1: Buat semua mualah Bang Adi ya.
0: Siap.
1: Oh, buat itu yang di Kampar, Kepina di Kampar ya. Buat Bang Adi malam-malam itu juga sukses. Terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di belakang Bang Adi RCS. Silakan aja untuk gabung bersama gitu ya. Iya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Main baru Bang Adi.
0: Siapa tuh?
2: Mas Tarsan.
0: Oh iya. Apa kabar, Bang?
2: Hai.
0: Udah lama.
2: Agak. Panas lah, panas-panas dikit tapi sudah agak cerah nih Bang Adi, tiga hari ini.
0: Oh, di mana tuh, di kawasan mana?
2: Perbatasan Palembang Jambi, Bang.
0: Oh, cerah di sana ya?
2: Iya, pagi mulai agak cerah sekitar jam 9 tuh, yang kemarin-kemarin, yang lalu jam 12 siang masih kabut asap.
0: Kalau sekarang sudah cerah?
2: Sudah mulai cerah, mudah-mudahan nggak ada api lagi.
0: Iya, ada hujankah di sana?
2: Belum, Bang Adi, belum.
0: Belum gitu ya, iya. Nanti kita kirim api hujan ke sana.
2: Belum.
0: Iya. Oke, hobi berkebun, Bang Tarzan?
2: Sangat.
0: Kebun apa biasanya?
2: Ini kemarin aku pesan online bibit durian, Bang Adi.
0: Bibit durian online, bijinya ya? Atau gimana?
2: Langsung sekalian batang ya, setinggi 1 meter itu.
0: Wih, mantap. Berapa per batangnya tuh?
2: 3 batang itu 250 ribu nyampe sini.
0: Wih, murah banget itu. Sudah panjang semeter iya. Ya?
2: Wah. Iya, sudah tanam lah.
0: Iya, jenis apa tuh?
2: Jenis musangking sama Woy. Super tembaga orang-orang.
0: Wow, gitu ya. Iya.
2: Coba dulu, nanam 3 batang dulu, nanti kalau bisa bagus, kedepannya berbanyak.
0: Iyalah. Hobi bertanam, itu yang paling penting juga. Gitu ya. Kalau sayur-sayuran, hobi nggak?
2: Nah, kurang hobi aku, Bang Andi.
0: Kurang hobi gitu ya.
2: Kurang hobi, maksudnya kurang telaten, asuratin itu sih.
0: Iya. Nanam batang ubi?
2: Woi, kalau mau kesini ada itu di kebun.
0: Serius, nanti kesana aku gitu ya.
2: Ubi kayu gitu, Bang Andi.
0: Ubi kayu gitu ya. Mantap gitu ya.
2: Iya, Bang Andi.
0: Hah?
2: Iya, salamnya aja dulu.
0: Oke deh, salamnya buat siapa ya? Lagunya dulu nih, lagunya ya. Ada sampai kapan, jika kau mengerti aku. Ada juga Kasih Putih.
2: Aku sebenarnya pengen dengerin lagu Kos Plus, Bang Andi, tapi nggak ada.
0: Iya, nggak ada nih, belum ada nih.
2: Yes, pokoknya terserah Bang Andi lah, pengen dengerin lagu Kos Plus sudah diformat pula nih.
0: Siap.
2: Salamnya untuk yang di Bayung tadi, Putra Banten ya, salam kenal dari Mas Tarzan, perbatasan Jambi Palembang. Sama lah itu satu kecamatan dengan saya itu.
0: Iya, ada Bang JJ juga, Bang apa tadi, Bang Kadir CS.
2: Iya, Bang Adi Cia, selamat malam, Bang. Sudah lama nggak ketemu nih.
0: Iya.
2: Terus yang lagi monitor nih, biasanya Pak De Kodrat nih monitor ini biasanya.
0: Gitu ya?
2: Iya. Untuk Mbak Heru, salam kenal. Sinta Palima, Amar di Bakung ya?
0: Siap.
2: Yang di Tebo kemarin siapa ya?
0: Siapa? Bu Hori?
2: Iya, Bu Hori. Pokoknya semuanya. Okay. Yang di Batara dulu Setiawan tuh masih apa enggak, Bang Adi ya?
0: Setiawan, iya jarang masuk tuh.
2: Mudah-mudahan masuk. Hilang apa kemana beliau itu?
0: Oh iya, Setiawan gitu ya, Wan. Masuk Wan, kalau monitor Wan. Durennya mana Wan gitu ya.
2: Lama gak masuk. Oke lah, semua pro satu.
0: Okay,
2: selamat malam.
0: Siap.
2: Terima saja, nikmati cuacanya masih panas ini.
0: Iya.
2: Lagunya terserah Bang Adi, yang penting enak didengar.
0: Asik, oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Tarzan gitu ya, Setiawan mana Wan suaranya gitu. Udah lama nih Wan gak gabung gitu ya. Gimana nih durennya gitu ya, atau berbuah. Ini lagi musim berbuah duren loh sekarang gitu ya. Ini tahun ini nampaknya 2 kali ya berbuah gitu. Oke, Bang Adi, terima kembali. Halo. Halo, malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mars Sigit di Bangkok gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah. Macam mana kabar, Bang Adi?
0: Kabar panas, cuaca.
3: Kalau sini nampaknya sama langitnya panas.
0: Sama, gitu ya. Iya. Berarti masih satu atap kita gitu ya.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih rahmat nanti, kasih hujan.
0: Iya, mudah-mudahan nanti kita kirim hujan ke sana gitu ya.
3: Ya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Hobi berkebun nih. Masih gitu.
3: Alhamdulillah, berkebun oke, berternak oke.
0: Mantap.
3: Semua hobi.
0: Semua hobi atau yeah. Semua hobi gitu.
3: Semua hobi.
0: Iya. Nanam apa aja nih banyaknya?
3: Nanam buah mangga, buah kelengkeng.
0: Mantap.
3: Limbing,
0: matoa,
3: jeruk nipis, matua. pohon ubi kayu.
0: Wah, lengkap gitu ya.
3: Pokoknya yang positif-positif thinking aja.
0: Yang bisa menghasilkan gitu ya. Oke, siap.
3: Iya.
0: Oke. Kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada Jika Kau Mengerti, ada juga Kasih Putih, Cinta Tak Bersyarat, ada Sambutlah.
3: Sambutlah, Bang Adi.
0: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Lagunya untuk Bang Adi, khususnya untuk para pendengar Radio Pro 1 di mana saja berada.
0: Oke.
3: Semoga sehat. Amin. Dan bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Makasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, buat Anda yang ingin gabung kembali, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670 7850.

Pendengar, nilai-nilai utama dalam berkebun. Ya, tentunya kesabaran. Tanaman butuh waktu untuk tumbuh dan berbuah. Kita tidak bisa memaksakan hasil yang instan. Ikhtiar dan tawakal. Kita hanya bisa merawat, menyiram, dan juga memberi pupuk. Tetapi Sang Pencipta yang menentukan hasil akhirnya. Ya, ketekunan kebun yang indah memerlukan perawatan rutin, membersihkan hama dan juga membuang daun kering setiap harinya. Dan juga berkebun ini kerendahan hati. Berkebun mengajarkan kita bahwa manusia tidak berkuasa penuh atas alam, melainkan bagian dari dirinya. Iya, masih banget dinantikan di teleponnya di 08116707850. Ya, tentunya aktivitas berkebun ini yang sangat menyenangkan. Berkebun tak sekedar aktivitas yang bersentuhan dengan alam. Berkebun juga memberikan lebih dari itu. Berkebun memberikan makanan pada jiwa. Berkebun memberikan energi. Dengan berkebun, jiwa menjadi tenang, suasana hati juga menjadi membaik, pikiran pun bisa menjadi lebih segar. Ya, berkebun juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga ketekunan. Pasalnya, kesabaran saat menanam atau merawat setiap saat, mencermati tumbuhan tanaman yang kamu tanam, akan terbayarkan ketika mekar dan juga rindang. Ya, berkebun adalah seni yang menggunakan bunga dan tanaman sebagai cat, dan tanah dan langit sebagai kanvasnya. Ya, masih banget dinantikan di teleponnya di 08116707850. Halo. Iya, masih terputus, silakan aja kembali di teleponnya.

Ya, melupakan cara menggali bumi dan merawat tanah sama dengan melupakan diri kita sendiri, Mahatma Gandhi. Bunga itu menenangkan untuk dilihat. Mereka tidak memiliki emosi atau juga konflik. Kebun sama sekali tidak memungkinkan seseorang menjadi tua secara mental karena terlalu banyak harapan dan impian yang belum terwujud.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak habis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus, aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup, ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
2: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Iya, baik mendengar di mana pun Anda berada. Dan tentunya magai bagaimana untuk berkebun, memulai berkebun di rumah dapat dilakukan dengan mudah dengan menyiapkan media tanam yang tepat, memilih tanaman yang sesuai serta merawatnya secara rutin. Ya, menentukan lokasi dan juga cahaya matahari. Observasi area. Cari bagian rumah yang mendapat sinar matahari cukup seperti teras, halaman, atau juga balkon. Nah, kebutuhan cahaya sebagian besar sayuran dan juga tanaman buah memerlukan sinar matahari langsung sekitar 6 jam sehari. Iya, bakal dinantikan di teleponnya. Halo. Halo malam. Halo. Iya, halo malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum ya?
1: Kabarnya Mang Adi.
0: Kabar baik. Gimana Mang Ajum kabarnya? Baik, sehat?
1: Baik, sehat Mang Adi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca Mang Ajum?
1: Cuaca masih anu kabut Mang Adi.
0: Kabut gitu ya? Iya.
1: Kabut
0: iya.
1: Asap iya masih. Berdebu Mang Adi masih.
0: Berdebu gitu ya?
1: Iya, kembali kebetulan lahan di sini ada yang kebakar udah beberapa hari ini, Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi asap itu masih ada gitu, debu-debunya, Bang Adi.
0: Daerah mana tuh, Mang Ajum?
1: Danau Lamo, Bang Adi.
0: Oh, Danau Lamo gitu ya. Iya.
1: Iya.
0: Jadi, semuanya gelap juga di sana, enggak?
1: Di sini sekarang udah hampir padam lah, apinya udah 4 hari kemarin Bang Adi, karena disiram terus Bang Adi.
0: Tanah gambut ya di sana ya?
1: Gambut Bang Adi.
0: Oke, Mang Ajum hobi berkebun juga Bang?
1: Berkebunnya pasti hobi sekali Bang Adi.
0: Hobi, nanam apa biasa Mang Ajum?
1: Kalau di sini nanam sayuran-sayuran itu ya Bang Adi. Cabai, tomat, kadang kacang panjang, kadang terong, kadang segala macam sayuran lah Bang Adi.
0: Oh gitu ya, iya.
1: Iya.
0: Tapi kalau cuaca panas seperti ini apa ya yang ditanam nih?
1: Cuaca panas paling harus disiram Bang Adi, kuncinya disiram lah.
0: Disiram pagi sama sore gitu ya?
1: Pagi sore lah Bang Adi kalau musim panasnya.
0: Iya, kalau enggak dia kering kerontang, tanah tuh retak-retak.
1: Iya, apalagi di gambut, Bang Adi. Air itu kan cuma lewat-lewat aja gitu, Bang Adi.
0: Iya. Jadi retak 1000 dibuatnya gitu ya.
1: Iya, enggak seperti di tanah biasa kan. Tanah mineral ini kalau tanah gambut ini payah, Bang Adi. Kan banyak air ya, kalau panas air, ini harus disiram terus.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Oke deh. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih malam hari ini. Ada Ku Nanti Kau Malam ini, ada juga Keabadian Pak Penghulu, ada juga Berlayar Tak Bertepian, ada juga Istilah Cinta.
1: Anu aja Bang Adi, Berlayar Tak Bertepi aja Bang Adi. Okay. Yang dengar itulah.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat Bang Adi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu ya. Kemudian juga selamat buat Mbak Iker Pianti, Mbak Vero juga ya, Mbak Anita di sini, Toman. Kemudian juga buat Bang Kadir CS, kemudian juga buat Bang Simon, kemudian juga Bang Amarkan, kemudian juga Bang Armi Muda, kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga buat Basinta Kalima ya, selamat malam, kemudian Mbak Soliah juga, kemudian juga buat Bunda Rizka, kemudian juga Mbak Ayang, dan buat si mamanya aja Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mang Ajum yang udah gabung juga bersama kita di sini, dan kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Iya deh. Kita terima terlebih dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Adi,
0: kabar baik, alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
2: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Cuma no kabut asap sana.
2: masih lama di Indonesia. Belum ada hujan juga, lama di.
0: Anak-anak masih libur sebenarnya.
2: Udah mulai sekolah tadi tadi.
0: Oh, udah mulai sekolah gitu ya. Iya. Kalau di Kota Jambi ini masih libur, SD, TK, SD, SMP, SMA masih libur semuanya.
2: Udah
0: tadi tadi. Udah. Iya. Karena masih sangat pekat juga hari ini tuh. Kalau aroma juga terasa, mata juga pedih hari ini buatnya juga.
2: Iya, panas lainnya dia.
0: Panasnya nyelekit kental Jambi itu kan.
2: Iya.
0: Iya. Bola idak, ya dak. Kering kerontang.
2: Iya. Lain yang panas sama dia.
0: Iya. Bang Bahori hobi berkebun, Bang?
2: Nah, kalau dulu iya, Bang. Sekarang enggak lagi.
0: Ah, ngapa? Ada lagi.
2: Enggak apa lagi musim panas. Jadi aku lagi ketak.

0: kemarau ya. Kalau hujan lah sibuk pula kebanjiran. Panas lah panasan ya.
1: Iya Badi.
0: Ayo yo yo. Ayolah Bang Bori, lagunya sudah banget disiapkan juga nih.
1: Apa tuh Badi?
0: Lagunya ada Ku Nanti Kau Malam Ini, ada juga Ke
1: Abang. Hah?
0: Nanti
1: malam ini. Ku Nanti tadi Badi.
0: Ku Nanti Kau Malam
1: Ku Nanti, Pak. Nanti Kau Malam Ini ya dia.
0: Siap. Lagunya yang
1: baru turun siapa Badi?
0: Hah?
1: Yang baru turun tadi Badi.
0: Yang baru turun tadi?
1: Iya.
0: Ado Kanti gitu lah, ado Mang Ajum.
1: Bang Ajum. Mm-hmm. Bang Lambelan baru di Bentimon Wa Udin, ada Indra juga, Jeng Pero dan ada juga Mas Sinta. Untuk Bunayaninya juga, tuh Bang Abdullah, Bang Atenya juga, Bang Pakdenya juga, Bang Bujang.
0: Yeah.
1: Untuk siapa lagi ya, dia? Untuk KDKS yang juga, untuk Supri, itu semua sama dia.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Juli juga kan dia, untuk putra Banten juga kan dia, untuk Kang Sule juga kan dia, anda semua aja kan dia, sebesar untuk Bang Adi juga dari keluarga kan dia.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya, terima kasih Bang Adi.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bori dari Tebo tadi yang udah gabung juga bersama di malam hari ini. Kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 67 07 8850.

Ya, buat Bang Agus malam hari ini dan juga Bang Abdullah gitu ya, Bang Rudi Sengeti apa kabarnya juga. Bang Arman Ramlan di Tunas Mudo. Ada Budayani apa kabarnya? Sinta di Palima juga ya gitu ya. Eka apa kabarnya Kak? Ika gitu ya di Kasang Pudak.

Ya, baik Pengadi, mana pun Anda berada, tentunya dengan berkebun, apalagi dengan ya di perkarangan rumah, pasti kita harus memperhatikan juga gitu, untuk menyiramnya gitu ya, merawatnya. Apalagi di kemarau ini harus rajin-rajin menyiram tanaman tersebut. Karena kenapa? Kalau tidak disiram, ya kekeringan, akhirnya tanaman tersebut ya layu dan juga mati. Baik pendengar, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: sabar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, baru saja berlalu lagu Dina Mariana dengan Pak Penghulu. Ya, kembali di teleponnya di 08116707850 malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Salam.
0: Malam. Apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku, cintaku, negeriku.
1: Sehat, Mas Adi.
0: Sehat, alhamdulillah. Kakak gimana, Kak?
1: Amin.
0: Amin, gitu ya.
1: Mas Adi, lagunya apa?
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Enggak ngobrol dulu kita?
1: Wes bengi.
0: Aduh, lagunya ada istilah cinta, ada setia, ada gang kelinci, ada putih foto, hitam putih fotomu. Ada juga September ceria, ada apa yang ku cari?
1: Ada apa yang ku cari lah.
0: Waduh, iya iya. Lagunya buat siapa aja?
1: Itu bagus.
0: Iya iya iya iya.
1: Ya kan, Mas Ari?
0: Iya dong.
1: Bukanya dari jam berapa tadi, Mas Ari?
0: Wah, bukanya dari tadi lah, jam 9 tadi.
1: Oh iya. Oh, setelah baru tahu loh do malam ini.
0: Aduh.
1: Yang ngasih tahu. Udah akhir Mama Rizka.
0: Apa katanya?
1: Syawati yang ngasih tahu.
0: Gitu ya.
1: Mbak Nadia juga ngasih tahu. Teleponan tuh kayak gitu.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Terus masuklah.
0: Masuklah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Udah banyak yang masuk ya Mas Adi?
0: Udah pada tidur semuanya.
1: Udah pada turu itu. Iyalah. Mas Adi salamnya sama semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Mas Adi siap selalu.
0: Yo, sama-sama kakakku, cintaku, negeriku.
1: Nggak tinggal negeriku.
0: Iya. Asyik.
1: Selalu kita ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Makasih Mas Adi ya.
0: Yo, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di teleponnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Ini agak selu nih. Apa belum tidur?
2: Belum.
0: Hah?
2: Belum.
0: Kenapa belum tidur?
2: Ya, belum bantu aja.
0: Oh, jago malam lah gitu ya.
2: Enggak juga.
0: Iya, gimana kabut asapnya di sana?
2: Nah, udah mulai berkurang.
0: Udah mulai berkurang, tapi mata pedih gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Pernapasan agak kurang enak rasanya. Iya kan? Kantong sepi ya. Juga. Ini.
2: Iya.
0: Aduh, gimana kebunnya? Kering gak?
2: Lebih dari kering ada bang, harus rajin disiram.
0: Harus ya. Rajin disiram gitu. Nanam apa biasanya?
2: Ya kan sekarang nggak ada, kalau dulu ada.
0: Saya. Oh gitu ya.
2: Sekarang kerja sawit kan aja.
0: Kerja kebun sawit gitu ya?
2: Iya.
0: Iya. Jadi udah tidur semua nih? Tianya udah tidur?
2: Enggak, nih adiknya belum tidur.
0: Oh adik belum tidur. Tidur lah deh, mama biar tidur, ya kan? Jangan aja mak begadang. Ayah cari duit, besok, ya kan?
2: Ayahnya di kebun.
0: Ayah di kebun, nah?
2: Iya.
0: Iya, oh, dengar radio, ya dah. Ayah dengar radio juga dah kalau mak di kebun?
2: Ya, itu pasti, ma.
0: Oh, gitu. Iya. Salam lah untuk ayahnya.
2: Paling udah tidur dia jam segini.
0: Iya ya. Kalau tidur cepat tidur bangun cepat juga. Dia rame-rame biasa di kebunnya. Boleh wek anak.
2: Dia sendiri hidupnya.
0: Wah luar biasa tuh. Kalau awak takut, enak. Tapi kalau sudah biasa tuh enak lah, enak ya.
2: Iya udah biasa. Iya. Ya yakin aja.
0: Yakin lah, enak. Yalah, mudah-mudahan sehat semuanya. Apalagi di kebun ya kan, hati-hatinya, nak dijagonya, karena ini kering galau-galaunya.
2: Iya.
0: Ayolah. Ayolah Mama Tia, lagunya lah abang ada disiapkan gitu ya. Lagunya ada istilah cinta, ada setia, ada gang kelinci, ada putih, foto hitam, hitam putih foto.
2: Setia, setia adalah bang.
0: Setia lah, ayolah. Iya, lagunya buat siapa be? Ayo, jangan ida, ya kan?
2: Lagunya untuk ayang beb lah.
0: Ayang beb lah. Ayo, setia lah di sana, ya, ya. Kalau ada nyamuk,
2: iya itu sudah pasti mak.
0: Kalau ada nyamuk jangan dipukul, setialah sama nyamuk.
2: itu enggak cukul lah.
0: Yo, ya, nyamuk itu paling cepat menggigit, gitu kan? Yo.
2: Itu nama nyamuknya yang kenyang mak kita sengsara.
0: Itu, yo jangan dipukul nyamuk tuh kasihan. Yo.
2: Ya. Tapi kipas saja gitu ya.
0: Iya, tapi dia lari. Tapi banyak asapnya nyamuk hilang lah, ya dak?
2: Iya, ada lah tapi enggak terlalu banyak.
0: Iya, nyamuk jadi agas. Agas ini biasa kalau kemarau kayak ini hilang lah, ya dak ya?
2: Pagi, biasanya pagi.
0: Oh, pagi. Yo, pagi dingin-dingin kan mato pedih buat nih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nah, ayolah salamnya Pak Kadola.
0: Ayolah salam buat ya. Sagaloe lah.
2: Iya. Bang Adi kan malam be.
0: Yo, nah, salam untuk sanu. Salam untuk keluarga galo, ya dak ya?
2: Iya.
0: Nah, yo.
2: Itu sampaikan.
0: Nah, iya.
2: Kapan main nak ke sini?
0: Ke Mersam sana.
2: Heeh,
0: di dekat pinggir jalan lah, dekat masjid tuh. Dak, masuk dalam lagi.
2: Masuk dalam lagi.
0: Nah, yo. Kalau ada waktu, ya dak, bisa main sana.
2: Ada kabar weh.
0: Ah, siap. Yo.
2: Makasih ya, Bang ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana pun Anda berada, kembali masih Bang Adi nantikan. Halo malam. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana kok?
1: Nasrun di Selastenga, Bang.
0: Woi, Bang Nasrun, apa kabar, Bang?
1: Ya alhamdulillah, sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Iya. Gimana kondisi Sulawesi ini?
1: Ya alhamdulillah.
0: Berkabut aman. Berkabut juga kah? Kemarau juga kah?
1: Kalau di sini panas memang.
0: Woi, sama.
1: Panas.
0: Iya, panas ya, kalau siang luar biasa.
1: Iya. Di sini kan musim sudah pertemuan, sudah musim kemarau juga di sini Bang, ya sudah lewat hujannya.
0: Iya. Tapi kebakaran hutan juga enggak banyak di sana. Lahan gitu.
1: Kebakaran hutan? Ya. Di sini ada juga Bang, tapi tidak jelas berapa juga.
0: Ya, kalau di sini boleh dikatakan tiap hari mobil pemadam kebakaran bolak-balik. Iya, itu iya, anu water apa? Iya. Water bombing itu juga gitu kan.
1: Itu yang anu, itu yang bahaya itu.
0: Wah, luar biasa lah.
1: Di sini kan juga dengan sembarang apa namanya bakar-bakar kebun sendiri, tapi tidak boleh itu maka bisa di bakar dan penting dikumpul sesat tambah ya.
0: Nanti lah gitu ya.
1: Sesat sekaligus.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Sudah di impor.
0: Oke okay deh, Bang Nasrun.
1: Cuma kabut di sini anu apa? Yo.
0: Kabut juga ya?
1: Kabutnya apa ya? Tidak. Aman di sini Bang.
0: Aman kabutnya. Gitu ya. Siap.
1: Asap tidak ada.
0: Enggak ada gitu ya.
1: Main jauh kita juga dari anu jauh juga kan.
0: Iya. Oke deh Bang Nasrun. Lagunya ada ini. Istilah Cinta, ada Gang Kelinci, ada...
1: Sudah. Istilah Cinta saja Bang.
0: Istilah Cinta aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Iya. Pertama-tama Bang lagi nyersah bertugas. Selalu ya bersama keluarga rumah. Sama krunya RRI. Jangan biar bertugas.
0: Siap.
1: Malam, sama istirahat. Salam satu hati semuanya. Yang sedang masalah selang kompak semuanya lah. Tanpa bekerja, salam jabat dan hati. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Mbak Ibrang Adi, mana Anda berada? Dia masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, buat Anda yang ingin bertanam di musim kemarau ini, pastikan juga untuk menyiram tanamannya pagi dan sore hari. Ya, mudah-mudahan hidup subur gitu ya, dan juga bisa menghasilkan tanaman, terutama berkebun di perkarangan rumah gitu ya, sekitar rumah. Jadi juga bisa menghasilkan. Kalau Bang Adi tanam-tanaman, nampaknya miara ikan gitu ya, di pinggir rumah kebetulan ada sungai, di situ ada kolam juga gitu. Jadi ya, berkolam ternak ikan lele gitu ya. Baik, berangkat di mana pun Anda berada, dan kita simak kembali lagunya. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23, sebenarnya pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan pendengar, buat Anda yang ingin beranjak ke pembaringan, pastikan segala sesuatu, baik lampu, api, kompor, dan lain sebagainya dalam keadaan aman dan terkendali. Ya, mudah-mudahan buat Anda yang beranjak pembaringan, mimpi indah selalu menyertaimu. Dan esok hari terbangun dengan semangat baru, menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan mendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat di 0813-1744-0803. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Safrizal SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait perbedaan suzon dan waspada ya, Pak Ustadz ya?
1: Ya.
0: Oke, baik pendengar, kamu simin di mana saja Anda berada di awal perjumpaan. Kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء القائل إن الله حرم من المسلمين دامه وماله وأيدنا به ظن سوء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد. Para pemirsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa terus memberi kita nikmat. Oleh karena itu juga tak henti-henti juga kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga dengan bersyukur itu kita menjadi hamba Allah dengan pandangan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam juga tak bosan-bosan kita dawamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang sudah dalam bulan Rabiul Awal, di mana hampir seluruh penjuru negeri ini merayakan Maulidur Rasul sebagai bentuk mahabbah cinta umatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu menghormati, mentakzimi, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini maupun di akhir nanti, kita mendapatkan syafaat. Ya amin, Allahumma amin. Terpunsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tentang perbedaan suuzon dan waspada. Sebelum sampai tentang perbedaan suuzon dan waspada, maka sedikit kami sampaikan secara umum apa itu suuzon dan apa itu pula waspada. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal dhanni inna ba'da dhanna ithmun. Ayat ini menerangkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu tergolong dosa. Maka jelas menurut ayat ini, kita berburuk sangka terhadap baik sesama muslim ataupun non-muslim, maka kita mendapatkan satu catatan buruk, yakni tergolong sebuah dosa terhadap bersangka buruk terhadap sesuatu. Dan ayat ini ada munasabah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Dan berhati-hatilah kalian terhadap tindakan buruk sangka. Karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Oleh karena itu, baik nas secara qat'i yang berasal dari Al-Quran maupun nas secara qat'i berasal dari As-Sunnah Al-Hadis menunjukkan bahwa buruk sangka adalah hal yang dapat mendatangkan catatan buruk bagi kepribadian kita, yakni dosa. Nah, buruk sangka adalah satu jalan tercepat kita mendatangkan dosa. Di samping ada dosa disebabkan ucapan kita yang tidak bagus, ada juga perbuatan kita yang tidak sesuai dengan syariat, dan ketiga adalah perasaan kaan kita yang tidak baik terhadap sesama. Maka tiga jalur dosa ini yang paling cepat untuk mendatangkan dosa adalah dengan bersangka buruk terhadap sesama. Para pemirsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum orang yang senantiasa berburuk sangka terhadap sesama? Apa kata Rasulullah? Inna Allah harrama minal muslimi damahu wa malahu. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan menumpahkan darah sesama muslim apapun alasannya, dan mengharamkan harta orang muslim untuk dicuri. Wa ayyadunna bihi dhanna sau, dan berburuk sangka terhadap sesama dengan sangkaan yang tidak bagus. Maka hukum orang melaksanakan persangkaan buruk terhadap sesama, maka haram hukumnya. Kata haram ini tentu sangat berat hisabnya dalam hisaban Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai pribadi muslim tentunya hendaklah senantiasa menghindarkan diri, mencegah diri dari hal-hal buruk sangka. Bisa dengan cara jangan membiasakan berprasangka terhadap sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang sumbernya sendiri yang kita tidak paham, tidak ketahui. Atau fokus pada kekurangan diri sendiri, tidak mencari kekurangan orang lain. Atau juga bisa mencari alasan yang baik terhadap sesuatu yang kita lihat, kita dengar, tidak memberikan alasan atau penilaian yang buruk. Atau bisa banyak-banyakkan istighfar pada diri sendiri ketika kita melihat sesuatu yang dalam pandangan kita terpandang tidak baik. Atau mengalihkan sesuatu yang kita dengar, kita lihat terhadap perhatian yang lain. Intinya menyibukkan diri terhadap sesuatu sehingga kita tidak fokus pada sesuatu yang dikhawatirkan kita dapat berprasangka buruk. Atau menyadari bahwa pikiran yang kita pikirkan saat itu adalah pikiran yang tidak benar, maka ini akan mengakibatkan menimbulkan persangkaan buruk. Maka salah satunya adalah menyadari bahwa apa yang kita pikirkan saat itu tidak benar, maka cepat-cepat meninggalkan pikiran itu. Itu diantara kita, diantara untuk mencegah supaya kita jangan suuzon. Lalu apa perbedaan suuzon dan waspada ini? Biasanya suuzon itu datang secara spontan, datang secara tiba-tiba, tetapi dengan disebabkan kita melihat atau mendengar sesuatu. Dan orang yang selalu mendahulukan rasa su'uzon ini menutup dirinya dari segala kebaikan dan selalu menghakimi sesuatu itu tidak baik dan pada akhirnya menimbulkan atau membuahkan kebencian bahkan permusuhan. Dan ini jelas di atas hukumnya adalah dosa dan haram secara syar'i. Sedangkan waspada itu adalah sebuah sikap kehati-hatian seorang hamba. Sikap siaganya terhadap sesuatu yang menurut pandangnya akan mendatangkan sebuah risiko. Dan sikap kehati-hatian ini hadir, datang berdasarkan akal sehatnya, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, tanpa harus berprasangka buruk terlebih dahulu terhadap orang. Dan ini adalah sebuah yang sangat dianjurkan, sikap yang sangat dianjurkan bagi setiap pribadi, dalam hal ini terutama seorang muslim, sikap kehati-hatian sehingga tidak mudah melontarkan tuduhan kepada seseorang. Nah, ini sangat dianjurkan dalam agama. Contoh su'uzon dan waspada itu dapat kita gambarkan seperti kita sedang duduk-duduk di depan rumah, kemudian ada saudara kita yang mencari barang rongsokan mengelilingi rumah kita. Nah, ketika saat itu kita menuduh atau melihat langsung memberikan sangkaan tidak baik pada saudara kita yang telah mencari barang rongsok di sekeliling rumah, maka itu yang disebut dengan su'uzon. Setelah melihatnya langsung memberikan nilai yang tidak baik, itu yang disebut dengan su'uzon tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Sedangkan waspada adalah sikap kita, sifat kita dalam mengantisipasi sesuatu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk. Seperti kita berkendaraan motor lalu pergi sebuah tempat, motor itu kita kunci swissnya, kita kunci cakramnya. Sikap-sikap ini adalah menunjukkan kehati-hatian kita terhadap barang kita, hak kita, supaya jangan hilang. Dan tanpa melihat sesuatu, mendengar sesuatu terlebih dahulu, tanpa kita mendengarkan isu atau melihat isu terlebih dahulu. Dan waspada ini tidak menuduh siapa-siapa, tidak ponis siapa-siapa, karena datang dari hati sebagai kehati-hatian. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang kita jadikan sasaran keburukan dalam hal ini sangkaan. Maka waspada itu adalah cara seorang muslim menjaga hak-haknya tanpa merendahkan orang lain, tanpa menuduh atau bersangka kepada orang lain. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran antara su'uzon dan buruk sangka. Mudah-mudahan dengan pengertian atau perbedaan su'uzon dan buruk sangka, kita dapat memilah dalam kehidupan sehari-hari yang mana yang disebut su'uzon, yang mana yang disebut dengan waspada. Oleh karena itu, tidak semua yang kita pandang, tidak semua yang kita dengar, dengan mudah pula kita memberi penilaian, apalagi dengan penilaian tidak baik yang tidak didasarkan dengan kebenaran. Maka itu sebuah tindakan yang mendatangkan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Mbak Nana singkat tentang perbedaan su'uzon dan waspada dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan.
0: Ya, terima kasih Pak Ustadz dan juga pendengar untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita. Dinantikan di line telepon kami di 0811 6707 8850 dan juga di pesan singkat kita di 0813 1744 0803. Hari ini kita membahas terkait perbedaan suzon dan juga waspada. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Bang Adi, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Mak, ya, ya. Adi pertanyaan Mbak. Assalamualaikum Mbak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan begini. Saya tuh pernah Pak kehilangan barang, yaitu berupa ini jujur aja barangnya yang hilang, kuali terus bak air itu dua, barang tersebut di luar rumah, yakni di belakang rumah begitu, terbuka tidak tertutup di mana-mana adalah di luar rumah Pak ya, saja. Terus saya tuh berpikirnya ya Pak, tadi kan tak bagus kita mempunyai sifat suudzon ya. Terus ya, saya tuh hanya memikir, nah, Bapak tadi cerita bahwa ada orang-orang cari barang itu, itu memang ada. Tapi sampai sekarang pun saya tidak menuduh dengan dia. Cuma dalam hati saya tuh, apakah orang ini ya yang menolong? Oleh karena saya tuh hanya meraba aja. Apakah orang ini ya? Tapi saya tuh tidak ada bukti, saya tak berani. Jadi itu menurut pandangan Islam itu salah apa tidak? Cuma saya hanya berangan-angan aja. Itu aja pertanyaan
0: saya. Baik, makasih ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik. Cara menyikapi pertama seperti yang saya sampaikan di awal, cara mencegah suuzon. Pertama di antaranya adalah menyadari, fokus pada kekurangan diri sendiri. Jadi barang yang hilang tadi kita letakkan di luar rumah, apalagi rumah itu tidak berpagar, di lingkungan umum. Jadi sebelum kita menilai apakah orang itu bersalah, maka fokus pada kekurangan diri, bahwa sadari sesungguhnya hilangnya barang itu bukan dikehendaki orang yang mengambil, tetapi kelalaian pada diri kita sendiri yang meletakkan barang tersebut di luar rumah, di mana rumah itu memang sangat terbuka. Maka yang tadinya mungkin sepemulung atau saudara kita yang mencari barang tersebut memang tidak ada niatan untuk mencuri, tetapi karena kelalaian kita menimbulkan niatnya ada barang di luar sehingga dia mengambil. Jadi dalam hal ini salahkan diri sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Maka sangkaan buruk itu tertepis. Ya Allah, ini salah saya. Saya meletakkan barang di luar rumah. Maka itu yang di maka fokus pada kekurangan. Kekurangan adalah kelalaian kita dalam memelihara hak-hak kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Maka karena kita lalai, kita menyerahkan karena kita yang salah, karena menaruh barang di luar, karena sehingga untuk menyalahkan seseorang itu putus. Terlepas nanti ada orang lewat, nah disitulah kita nanti memandang pada diri kita sendiri. Kalau seperti yang dikatakan Bapak tadi, jangan-jangan, nah, maka penglihatan, pendengaran, sangkaan itu, kata Allah, inna ba'dazun istmun, sebagian sangka itu termasuk tergolong dosa. Maka kita berpersangka belum tentu, maka persangkaan buruk itu ada dua dosanya. Satu, kalau kita bersangka ternyata sangkanya salah, satu kesalahan kita. Yang kedua, betul-betul orang itu tidak mengambilnya, maka dua kesalahan. Oleh karena itu kita ketika barang kita hilang dengan sebab memang kelalaian kita, maka jangan cepat-cepat menyalahkan
3: orang disalahkan diri sendiri sehingga kita dapat memutus suuzon. Yang kedua, kalaupun ada orang yang keliling di sekitar rumah kita yang mencari barang rongsokan, maka biasakan diri untuk tidak langsung menilainya. Mungkin sepintas jangan-jangan orang, kalimat jangan-jangan itu bermakna tidak pasti. Maka cepat kita tinggalkan, menyadari bahwa pikiran kita sekarang saat-saat itu adalah pikiran yang tidak dibenarkan menurut syari.
0: Baik.
3: Maka kita tinggalkan.
0: Baik, itu dia ya Bang Adi Saputra ya, jawaban dari Pak Ustadz. Ada pesan singkat yang ingin bertanya nih Pak Ustadz, dari hamba Allah di Palmerah yang ingin bertanya. Katanya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, jika kita mengetahui seseorang katanya pernah melakukan penipuan Pak Ustadz, apakah berhati-hati ketika berurusan dengannya termasuk suuzon? Nah, seperti apa nih Pak Ustadz?
3: Ya, waspada atau sifat kehati-hatian. Ya ayyuhalladzina amanu qul al-khidrakum. Hai orang-orang beriman, siap siagalah, berhati-hatilah. Waspada ini, kehati-hatian ini biasanya didasarkan pengalaman yang telah lalu, berdasarkan akal sehat. Ada sesuatu yang memberikan kita pelajaran sebelum. Jadi, maka menghadapinya adalah dengan cara tidak lagi mendatangkan suuzon, tetapi pengalaman yang sebelumnya. Contoh, mengunci rumah kalau keluar rumah, mengunci pagar kalau keluar rumah. Artinya tidak mesti melihat orang dulu lalu kita mengunci pagar, tidak melihat orang berkeliling di rumah kita lalu kita kunci rumah, tapi ada tidak adanya kita sudah mengunci, menjadikan kebiasaan kehati-hatian, dan itu tak perlu kita mesti didahulukan buruk sangka. Itu berdasarkan pengalaman yang sebelum, atau dengan akal sehat kita, dengan literasi kita membaca buku segala macam, dengan pengalaman orang. Maka kesifat hati-hatian bukan bermakna suuzon, karena suuzon itu biasanya didahului dengan penglihatan, pendengaran saat itu, dan kita memberi nilai pada saat itu. Sedangkan kewaspadaan, kehati-hatian datang tanpa harus melihat, tanpa memberikan prasangka terlebih dahulu. Jadi dia jauh lebih cepat dibandingkan datangnya suuzon itu Mbak Nana.
0: Baik, makasih. Satu lagi pesan singkat nih Pak Ustadz, katanya bagaimana sikap yang tepat ketika mendengar berita buruk tentang seseorang tapi belum mengetahui kebenarannya Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan katanya, mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz.
3: Maka ketika kita, jika datang sebuah kabar dari orang fasik, fatabayyan, maka jangan cepat-cepat menerimanya. Tapi fatabayyan, maka cari sumbernya, cari kejelasannya. Kalau memang informasi itu informasi yang sangat penting, tetapi jika informasi itu hanya sebagai informasi biasa, usahakan tidak langsung menanggapi. Tapi jika informasi itu berupa informasi yang sangat penting, sangat sakral, maka fatabayyan, mencari dengan cara mencarinya sendiri, melihat atau mendengarnya langsung, supaya kita tidak mendatangkan persangkaan-persangkaan yang tidak baik terhadap kabar berita yang datang pada diri kita yang kita sendiri tidak tahu sumbernya. Maka sikap kita adalah tidak langsung mempercayai, tetapi mencari sumber, mencari kebenarannya secara langsung. Bagus dengan melihat secara langsung atau mendengar dari sumbernya langsung dibandingkan kita mendengar dari sumber-sumber yang belum tentu juga sumbernya itu pasti atau benar. Jadi Mbak Nana, pertama jangan langsung mempercayai, kedua cari kejelasan dengan ikhtiar sendiri.
0: Oke. Lalu Pak Ustadz, dalam kondisi apa ya sebenarnya kewaspadaan ini justru menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam Islam nih Pak Ustadz? Biar kita mawas diri juga nih Pak Ustadz, seperti apa?
3: Waspada itu biasanya identik dengan menjaga hak-hak kita. Cara-caranya menjaga hak-hak kita. Contoh maqasid syar'i itu seperti menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga agama kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita. Ini yang dianjurkan. Bahkan andaikan kita dalam keadaan terancam, maka ada rukhsah untuk membelanya sekalipun yang mengancam kita tuh dia terbinasakan. Maka waspada itu dianjurkan kepada hal-hal yang menurut syar'i, seperti menjaga diri, umpamanya menjaga jiwa kita. Maka sangat dianjurkan. Selain itu tidak begitu perlu kewaspadaan. Karena intinya waspada itu adalah menjaga hak-hak yang kita miliki. Maka ketika hak-hak itu terganggu, hak-hak itu menjadi sebuah ancaman, maka seorang muslim, pribadi muslim, wajib berhati-hati, wajib sigap, wajib waspada terhadap hak-hak yang dimilikinya. Itu menana. Jadi yang waspada itu fokus kepada hak-hak yang kita miliki itu.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan.
3: Baik, para pemirsa di Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang materi su'uzon dan waspada ini, nampaknya banyak di antara kita yang lalai. Banyak di antara kita yang tidak mendalami bahwa bahaya su'uzon ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, latihlah diri, belajarlah dengan orang-orang yang penuh dengan sifat kasih sayang, sehingga kita mendapatkan pelajaran dari orang yang penuh sifat kasih sayang itu dengan tidak mudah menjatuhkan, menjerumuskan, menilai, menuduh seseorang, sekalipun orang itu dalam pandangan kasat mata telah berbuat salah. Tetapi karena kita terdidik, terlatih dengan berguru, dengan diberikan contoh suri teladan yang baik terhadap guru kita, dengan tidak mudah berusaha menjatuhkan seseorang, maka itu mencegah kita dari hal-hal yang mendatangkan su'uzon terhadap sesama. Kemudian tentang waspada, waspada adalah sebuah yang tindakan yang dianjurkan oleh agama, selama kewaspadaan itu ada kaitan dengan hak-hak atau yang kita miliki. Dan waspada bukan berarti su'uzon, karena waspada adalah sifat kehati-hatian yang memang dianjurkan Allah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Safrizal SHI untuk topik kita perbedaan su'uzon dan waspada harus kita tuntaskan. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Jumat 4 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Koperasi Merah Putih hadir untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan petani Kerinci. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. RSUD Raden Matahir Jambi belum mencatat peningkatan signifikan jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Gigi Iwan Hendrawan mengatakan, sejumlah pasien dengan keluhan sesak yang datang ke rumah sakit umumnya telah memiliki penyakit penyerta atau riwayat gangguan paru sebelumnya.
1: Kalau kami rumah sakit, kan prinsipnya mengobati. Ketika datang, kan obati. Tapi sejauh ini, angka apa kesakitan tentang ispa ke kami secara ini belum ada signifikan. Ada yang masuk karena memang dasarnya punya penyakit ispa paru.
0: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang signifikan, RSUD Raden Matahir tetap melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi, serta memastikan kesiapan dokter dan ketersediaan oksigen. Iwan berharap masyarakat tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara, termasuk bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Cuaca ekstrim musim kemarau, BMKG Jambi peringatkan potensi cuaca panas dan kekeringan. Yoga Wijenarko melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan suhu panas dan ancaman kekeringan. Musim kemarau di wilayah Jambi diprediksi masih akan mendominasi dan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menjelaskan bahwa kondisi cuaca dalam sepekan ke depan akan didominasi oleh langit cerah dan cerah berawan. Kondisi cuaca ini juga rentan diperparah oleh fenomena anomali iklim yang membuat sifat hujan berada di bawah batas normal. Curah hujan yang menurun drastis akan berdampak langsung pada penyusutan cadangan air tanah, kekeringan lahan pertanian, dan berkurangnya debit air sungai di Provinsi Jambi.
3: Ya, di musim kemarau ini ya, sangat rentan ya, terjadi kejadian bencana hidrometeorologi kering. Jadi di musim kemarau itu matahari sangat lebih terik, terus juga permukaan bumi juga menerima pantulan dan juga menyerap sinar matahari, terus membuat suhu udara itu tinggi ya, bisa sampai 35 derajat Celcius, di atas 35 itu.
2: Jaya menambahkan, masyarakat dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Kondisi semak, ranting, dan lahan gambut yang sangat kering membuat api dapat menjalar tak terkendali dengan cepat. Kemudian, ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan air bersih rumah tangga secara ketat. Sumber air permukaan dan sumur-sumur warga diprediksi akan mengalami penyusutan debit yang signifikan hingga Oktober. BMKG Jambi terus memantau pergerakan dinamika atmosfer secara real-time. Warga diminta untuk terus mengikuti pembaruan informasi cuaca resmi dari aplikasi maupun kanal sosial media BMKG. Yoga Wijenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci tercatat cukup tinggi sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan objek yang beragam. Menurutnya, kebakaran tidak hanya melanda rumah warga, tetapi juga lahan perkebunan. Meski demikian, kebakaran rumah masih mendominasi laporan yang masuk ke petugas. Sementara itu, petugas mencatat arus pendek listrik sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran.
5: Mulai dari Januari sampai sekarang itu lebih dari 40 kejadian. Ya, ada rumah, ada lahan yang dekat rumah itu kan. Yang kebanyakan ada yang rumah ladang, ada juga.
6: Berarti kebanyakan rumah yang di.
5: Iya, rata-rata rumah yang ditempati.
0: Siswadi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran sejak dini. Setelah berlangsung selama 6 hari, akhirnya karhutla di hutan lindung Gambut Lolendrang berhasil dipadamkan. Tati Wijaya melaporkan.
6: Kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londrang, tepatnya di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akhirnya Rabu sore berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 6 hari. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung, Sandi Prabowo, mengatakan sekitar 218 personil gabungan terlibat dalam operasi pemadaman. Dari Manggala Agni, ada 3 tim yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Bukit Tempurung dan 1 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota. Sandi menjelaskan kendala utama yang dihadapi tim pada hari pertama adalah kondisi kanal di kawasan HLG Londrang yang mulai mengering. Minimnya persediaan air membuat proses pemadaman di lapangan menjadi cukup sulit. Pada hari kedua, upaya penanganan diperkuat dengan mengalirkan air dari intake kanal yang berbatasan dengan konsesi PT WKS ke kanal di kawasan HLG Londrang.
7: Kendala di lapangan adalah di hari pertama itu keringnya sumber air di kanal HLG Londrang, sehingga kita minta bantuan alat berat kepada PT WKS untuk dikerahkan untuk melakukan pembuatan embung dan pembuatan sekat bakar. Jadi embung yang dibuat itu per 50 meter sudah muncul airnya, cuman memang terkendala keterbatasan airnya.
6: Setelah melalui proses pemadaman dan penanganan selama 6 hari, kebakaran dinyatakan tuntas Rabu sore. Meski demikian, satu tim masih disiagakan di lokasi bersama sekitar 50 personil RPK PT WKS untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman. Berdasarkan estimasi sementara, luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 86 hektar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena penghitungan luasan secara pasti masih menunggu analisis citra satelit. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian daerah, khususnya para petani lokal. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci, Saukani, mengungkapkan Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan sayur mayur agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
8: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada.

0: Hingga saat ini kuota jemaah haji Jambi masih mengacu pada kuota tahun sebelumnya sebanyak 3.276 jemaah. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Majdi mengatakan jumlah tersebut belum mengalami perubahan. Selain jemaah, terdapat sekitar 30 petugas yang nantinya mendampingi pelaksanaan ibadah haji. Ia menambahkan persiapan keberangkatan juga mulai dilakukan oleh calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Sebagian calon jemaah telah mengurus paspor, terutama mereka yang sebelumnya masuk daftar cadangan dan kini telah memperoleh porsi keberangkatan. Di Kabupaten Bungu misalnya, pihak Kemenhaj Bungu telah melakukan pendampingan pembuatan paspor bagi calon jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027.
1: Paspor itu sudah, tapi sesungguhnya paspor itu tidak banyak lagi yang belum mengurus karena jemaah cadangan tahun yang lalu, itu kan ada beberapa jemaah juga yang tahun kemarin dia cadangan dan tahun ini kan dia sudah porsi dia untuk berangkat penuh gitu, porsi utamanya. Jadi dia sudah mengurus paspor dan kita tinggal lagi menunggu tahapan berikutnya yaitu istidroah kesehatan dan nanti pelunasan BPH haji. Kota Jambi itu sampai saat ini masih mengacu kepada kuota tahun kemarin itu 3.276.
0: Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Majdi menambahkan, pihaknya juga telah menerima adanya calon jemaah yang mengajukan penundaan keberangkatan. Alasan penundaan antara lain kondisi kesehatan maupun pertimbangan keluarga. Untuk calon jemaah yang menunda keberangkatan, Kemenhaj meminta adanya surat pernyataan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kepala PT Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi Agung Abimanyu mendapat pengalaman berbeda saat ikut menjadi pembaca berita dalam rangkaian spesial D 2000, maksudnya spesial D 81 tahun RRI kemarin siang. Bagi Agung, kesempatan tersebut bukan sekedar pengalaman menjadi penyiar atau pembaca berita, tetapi juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara Jasara Harja dan RRI sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi aktual kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai pelayanan Jasara Harja dan pesan-pesan keselamatan lalu lintas.
3: Ini kebanggaan juga bagi kami Jasara Harja, saya pribadi juga. Ini menambah pengalaman saya sebagai insan Jasara Harja. Tentunya kita sama-sama instansi vertikal ini, bagaimana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama untuk menyampaikan pesan-pesan. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana informasi-informasi yang memang secara aktual itu memang berdampak langsung kepada masyarakat Provinsi Jambi ini, baik dari peran fungsi Jasara Harja maupun RRI sebagai saluran resmi pemerintah yang menyampaikan media-media yang terpercaya dan sangat-sangat informatif.
2: Agung Abimanyu berharap kolaborasi antara Jasara Harja dan RRI terus terjalin, terutama dalam menyampaikan informasi yang aktual dan berdampak langsung kepada masyarakat Jambi. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Belum ada lonjakan pasien akibat kabut asap di RSUD Raden Matahir Jambi. Koperasi Merah Putih hadir untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan petani kerinci. Demikian dari informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sinani undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Masih di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di hari ini, Jumat 4 September 2026. Senana masih hadir untuk Anda di Jambi pagi ini hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Dari kita on air tadi sampai di menit ke-36, kita tinggalkan dari pukul 6 ya untuk edisi hari ini, sambil bersiap-siap untuk berangkat ke kantor mungkin. Ya, dan yang pastinya sebelum memulai berbagai kegiatan, baik bepergian, bekerja, ke kampus maupun menjalankan aktivitas di luar ruangan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya terkait kondisi dan perakiraan cuaca hari ini. Dan satu informasi terkait perakiraan cuaca yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana BMKG ini menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Wahyu Anisa. Sumatera meliputi Banda Aceh dan Pekanbaru, berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampung berkabut, Palembang udara kabur. Untuk daerah Jawa meliputi Serang ya, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Yogyakarta cerah berawan, Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Sulawesi meliputi Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong ini berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Dan itu dia satu informasi terkait info perakiraan cuaca untuk edisi hari ini se-Indonesia ya, untuk Anda semua. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia! Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi, terima kasih untuk Anda semuanya. Dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan setelah Warta Berita Sentral, kita akan kembali bersama untuk opini publik di hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di kebersamaan kita. Dan yang pastinya untuk Anda, masih ada acara-acara lain yang akan hadir untuk Anda. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi